Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini ganti-ganti ya. Dan yang pasti banyak informasi, banyak juga lagu-lagu daerah yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari Senin 29 Juni 2026 ganti-ganti ya. Iya, dan di satu informasi lain ganti-ganti di mana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan. Menggelar health fun run di kawasan Gelora Bung Karno ganti-ganti ya. Iya, di mana kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan ganti-ganti mendukung upaya promotif dan preventif dan sebagai bagian dari penguatan program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat. Iya, dalam hal ini Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan bahwa keberhasilan program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Dan menurutnya keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini. Iya, dan Pujo juga menjelaskan per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98% penduduk Indonesia. Dan capaian ini didukung oleh 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang tentunya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat. Selain itu menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes melitus dan 1 juta lebih peserta JKN.
1: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
2: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
1: Maksudmu, aku tidak pintar?
2: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
1: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
2: Nah,

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
5: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan untuk yang baru saja bergabung di Pro 4 RRI Jambi, selamat pagi, ganti-ganti. Mudah-mudahan sehat walafiat hari ini ya, sehingga aktivitas hari ini pun bisa diselesaikan, bisa dikerjakan, ganti-ganti ya. Walaupun mungkin agak sedikit-sedikit gimana gitu ya, tapi ya tetap kita punya tujuan untuk bisa menyelesaikan tugas hari ini ya, ganti-ganti. Dan yang pasti semangatnya jangan sampai kendor, karena dengan semangat yang luar biasa tentunya kita bisa menyelesaikan tugas hari ini dengan sebaik-baiknya, ganti-ganti ya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi hingga diplomasi. Dan menurutnya, kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Beliau menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber daya peradaban sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi menurut beliau tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan fiskal, moneter maupun perdagangan, tetapi juga berkembangan dan berkaitan erat dengan kemampuan bangsa dalam menguasai pengetahuan, menjaga identitas, memperkuat kohesi sosial, serta mengolah kreativitas masyarakat. Beliau juga menyoroti pentingnya hilirisasi kebudayaan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kreativitas bangsa dapat kembali kepada para pelaku budaya, seniman dan juga para perajin, komunitas adat, serta daerah asal kebudayaan tersebut tumbuh. Dan untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kebudayaan akan terus memperkuat agenda strategis yang meliputi penguatan data kebudayaan nasional, perluasan hilirisasi kebudayaan, penguatan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal, dan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku budaya, serta mendorong perguruan tinggi menjadi pusat riset, inovasi, dokumentasi, dan pengembangan industri budaya berbasis ilmu pengetahuan. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: resensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, edisi hari ini 29 Juni 2026, ganti-ganti, dan tanggal 29 Juni, ganti-ganti, diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas, ganti-ganti ya, dan juga Hari Nelayan Internasional. Ya, dan Hari Keluarga Nasional ganti-ganti ditetapkan untuk merefleksikan pentingnya peran keluarga dalam membangun pondasi, karakter, dan juga ketahanan bangsa. Dan peringatan ini juga bertepatan dengan tonggak sejarah Gerakan Keluarga Berencana atau KB ganti-ganti, KB Nasional tahun 1970. Ya, dan untuk Hari Keluarga Nasional atau Harganas ketiga-tiga yang diperingati hari ini 29 Juni 2026 ganti-ganti mengusung tema utama Ayah Wajib Hadir. Dan peringatan tahun ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN berpusat di kawasan Benteng Fridolf, Yogyakarta. Dan kampanye nasional ini berfokus pada pentingnya keterlibatan aktif figur ayah dalam pengasuhan anak secara fisik maupun emosional guna membangun ketahanan keluarga. Ya, ganti-ganti, kenapa ada Hari Keluarga Nasional? Dan ternyata Harganas ini tidak lahir begitu saja, ganti-ganti, melainkan memiliki akar historis pasca kemerdekaan RI yang sangat kuat, ganti-ganti ya, di mana pada tanggal 29 Juni 1949, yakni kembalinya para pejuang, seminggu setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, para pejuang yang bergerilya akhirnya pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka, ganti-ganti, dan momen emosional ini menjadi simbol bersatunya kembali pondasi terkecil bangsa.

Ya, ganti-ganti, dan selama ini urusan domestik dan pengasuhan anak seringkali dianggap sebagai beban tunggal seorang ibu. Nah, dalam hal ini di tema Hari Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2026 mengambil tema Ayah Wajib Hadir, ganti-ganti ya, di mana dalam hal ini pemerintah menekankan tiga peran kunci untuk masyarakat. Yang pertama adalah membangun rasa aman, di mana kehadiran ayah secara emosional tentunya sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional dan juga mental serta tingkat percaya diri anak sejak dini. Kemudian juga yang kedua adalah tim pengasuhan setara, di mana dalam pengasuhan dipandang sebagai kerja tim yang setara antara ayah dan ibu dalam membimbing tumbuh kembang si buah hati. Iya, dalam tema kali ini ganti-ganti ayah wajib hadir di peringatan Hari Keluarga Nasional. Tentunya keterlibatan ayah dalam mengontrol pemenuhan gizi dan mengantar anak ke fasilitas kesehatan merupakan garda terdepan ya dalam menekan angka stunting nasional, dan ini adalah pilar pencegahan stunting ganti-ganti ya. Dan yang pasti hari ini 29 Juni 2026 adalah Hari Keluarga Nasional ganti-ganti ya. Nah, tentunya setiap perayaan itu ada logonya ganti-ganti ya. Di perayaan yang ke-33 Harganas ganti-ganti itu mengintegrasikan angka 33 berbalut warna merah putih dan tentunya melambangkan konsistensi negara dalam menempatkan keluarga sebagai prioritas utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan di berbagai daerah pun implementasi gerakan ini tidak hanya berbentuk seremoni, melainkan juga diwujudkan lewat aksi nyata seperti gerakan ayah mengambil rapor, kemudian program Safari KB gratis di berbagai puskesmas daerah, hingga peluncuran gerakan RANA atau Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak oleh pemerintah. Nah, melalui Harganas, seluruh elemen masyarakat diingatkan kembali bahwa dari keluargalah karakter mulia sebuah bangsa pertama kali dibentuk.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan semoga saja hari ini semuanya baik-baik saja, ganti-ganti, apalagi bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, ganti-ganti ya. Yang memang temanya di tahun ini ayah mengambil rapor. Iya, jadi maksudnya sih ayah wajib hadir gitu ya, karena kan kebanyakan juga anak-anak mungkin waktunya banyaknya ke ibu gitu ya. Jadi kalau ke ayah itu agak kurang, mungkin ketemunya juga cuma Sabtu Minggu, akhir pekan saja, ganti-ganti ya. Selebihnya anak-anak lebih banyak ke ibu, mulai dari bermain, bertanya, dan lain sebagainya, belajar, ganti-ganti ya. Tapi tahun ini kayaknya ayah wajib hadir nih ya, temanya ayah wajib hadir. Jadi ya maksudnya wajib hadir di tengah-tengah keluarga yang memang mungkin lagi ada kepingin ada solusi bagaimana jalan keluar seperti itu, sehingga bukan hanya si ibu yang mencari jalan keluarnya, tapi si ayah juga gitu ya. Jadi temanya hari ini cukup baik ya, ganti-ganti, ayah wajib hadir ya. Wajib hadir dimanapun anak membutuhkan, dimanapun keluarga membutuhkan, ganti-ganti ya. Ini deh, semoga semuanya menjadi keluarga yang baik ya, keluarga yang harmonis, dengan anak-anak yang tumbuh lucu dan sehat, serta pintar, cerdas, ganti-ganti ya. Dan bisa meneruskan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi dengan anak-anak yang penuh dengan kreativitas dan kreatif serta berprestasi, ganti-ganti ya.

0: kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan...
1: Jambi Pagi Iko.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 ganti-ganti ya. Dan informasi cuaca kita yang kita ambil dari yang kita dapatkan dari perakiraan BMKG ganti-ganti ya, di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kalau siang hingga ke sore hari nanti, ganti-ganti secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Sementara suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 58 hingga 96% dan arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk titik panas atau hotspot, ganti-ganti tanggal 28 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 39 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari ada 2 titik panas, Bungo 1 titik panas, Kerinci 1 titik panas, Merangin ada 18 titik panas, Sarolangun 10 titik panas, Tanjabar 5 titik panas, dan Tebo 2 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbaharui hari ini 29 Juni 2026 pukul 8 lebih 29 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar.

Ya, kan, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti sebelumnya selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang saat ini sudah memulai aktivitas ya, sudah mulai semuanya di ruangan masing-masing. Semangat pagi, ganti-ganti hari Senin lagi harus berjibaku dengan waktu lagi karena kemarin sudah akhir pekan ya, dan mungkin agak lengang karena tidak disibukkan dengan harus ngantar antar jemput anak-anak sekolah karena memang lagi pada libur ya. Nah, terkecuali mungkin ganti-ganti yang juga dapat cuti, jadi bisa liburan sekolah bareng keluarga, bareng anak-anak, ganti-ganti ya, mungkin keluar kota atau tidak di luar kota tapi di kota ini saja, tapi banyak kegiatan seperti itu ya. Yang pasti semuanya bahagia lah ya. Ya, dan selamat pagi juga untuk semua karyawan karyawati RRI, baik di atas, di samping, di belakang ya, di depan, kiri kanan, semuanya semangat pagi ganti-ganti. Selamat pagi juga untuk para pensiunan RRI Jambi, untuk Kak Eli semoga cepat sembuh ya, katanya lagi dirawat ya, mudah-mudahan cepat sehatnya sehingga bisa berkumpul lagi ke keluarga ya. Ya, ganti-ganti di edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, ganti-ganti ya, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional. Nah, kalau di dalam keluarga, ganti-ganti itu yang selalu dirayakan dalam momen apa, ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Bersama kita di Jambi Bedendang edisi hari ini.

0: Iya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga Cilis.
0: Pagi.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Sudah sarapan?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hmm. Cuaca gimana, terang gak?
0: Lumayan.
1: Iya, sini juga baru keluar mataharinya.
0: Lumayan nih. Belum ada mataharinya.
1: Okay.
0: Temanya kalau di dalam keluarga tuh yang selalu dirayain apa nih? Momen apa yang selalu dirayain?
1: Hari kelahiran orang tuanya.
0: Orang tua siapa tuh?
1: Orang tua Bang Alimin. Terus orang tua saya kumpul dengan anak tuh nah. Tapi kita bikin tumpeng cilit, nggak pakai lilin. Saya ini sedang undang-undang anak-anak tuh lah, anak-anak yang terdekat, tetangga, anak yatim.
0: Oh gitu. Gitu ya. Jadi enggak pakai lilin.
1: Ya, tumpeng.
0: Tumpeng ya. Oke.
1: Oke,
0: lagunya apa nih?
1: Lagunya cukup putih.
0: Hah?
1: Jadi tanah.
0: Oh, jadi tanah. Oke lah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanah ganti-ganti ya di 0811-6707-9920 ganti-ganti ya. Di dalam keluarga ganti-ganti itu biasanya merayakan apa ganti-ganti ya, keberhasilan kah, kelulusan kah, ulang tahun kah, atau apa ya. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam.
2: Kabar pagi.
0: Ah, waalaikumsalam, kabar baik, siapa nih?
2: Dari Putra RTM.
0: RTM itu apa?
2: Rantau Majo.
0: Oh, Putra Rantau Majo.
2: Iya, di
0: Sengeti. Lagi apa nih?
2: Lagi di Pondok Duren.
0: Di Pondok Duren?
2: Iya, nunggu Duren.
0: Oh, sudah mulai keluar lagi Duren?
2: Alhamdulillah. Di ujung-ujung lagi, Cik.
0: Di ujung-ujung. Oh, maksudnya iya. Sudah mau habis.
2: Nah,
0: Oh, di mana jualnya?
2: Disiko Cik, kalau di tempat kami kok ada lah toke-toke yang beli-beli ya Cik.
0: Oh, jadi dipesan dulu kalau misalnya satu batang itu banyak itu dia yang beli gitu?
2: Enggak maksudnya, nunggu buat jatuh Cik.
0: Oh, nunggu buahnya jatuh, jadi kalau jatuh sudah dipesan orang berarti?
2: Enggak juga lah, ada yang sering apa minta ya, kalau enggak. Dan gue lah Cik, bawa pasar ngerti lah mungkin.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Banyak lah berarti buahnya ya.
2: Lumayan lah Cik.
0: Lumayan, iyalah. Bang RTM, kalau dalam keluarga tuh suka merayain hari apa? Misalnya ulang tahun kah? Apa ulang tahun atau kelulusan? Atau ada acara gak kalau misalnya ada kayak gitu tuh?
2: Dalam acara keluarga Cik ya?
0: Iya, misalnya nih ada yang berprestasi, oh dirayain dengan makan-makan. Atau, oh ada yang ulang tahun ini, ada acara gitu.
2: Kalau dalam keluarga kami Cik, istilahnya tuh bukannya pesta meriah, bukan. Istilahnya tuh guru tahlilan lah.
0: Oh.
2: Hajatan namanya Cik.
0: Oh, hajatan baik.
2: Bukan berarti kita main-main organ.
0: Iya, maksudnya bukan. Gitu. Maksudnya gini kan, misalnya ada yang ulang tahun nih, cuman keluarga, oh makan-makan satu keluarga baik gitu.
2: Kalau ulang tahun sih, mungkin ulang tahun seumpama keponakan atau apa kek. Itu main organ sih.
0: Oh, enggak, maksudnya dalam keluarga Bang ini, Bang RTM wae, enggak usah sampai keluar gitu.
2: Iya, betul sih, betul.
0: Dalam keluarga Bang misalnya ada anaknya ulang tahun, dirayain enggak gitu.
2: Cik, kami ini belum pakai mini.
0: Oh ya sudahlah. Ya kalau belum ya. Iyalah ya ya. Cuma, ya.
2: Yang dari ini tuh sekarang keponakan.
0: Oh, keponakan.
2: Ulang tahun.
0: Iya dah. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Cik. Malang Merasai, Cik.
0: Malang Merasai. Oh iya dah.
2: Salamnya untuk semuanya aja Cik yang lagi monitor, salam kenalan, salam sehat selalu buatnya Cik, salam sehat selalu Cik.
0: Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan durennya semakin banyak, biarpun sudah banyak yang jatuh, sudah banyak yang diambil ya. Sikap penelpon lagi ganti-ganti di 0741. Kok 0741 di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya, di Jambi Bedendang ya, edisi hari ini. Hari ini memang mendung-mendung ya, belum kelihatan juga sinar matahari, tapi tetap sudah terang ya, beda dengan yang tadi lah ya.
3: Jambi Bedendang.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Jambi Berdendang.

0: Iya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Masih ada waktu kita ganti-ganti jelang sampai ke jam 10 ya untuk ganti-ganti semuanya. Dan selamat pagi untuk ganti-ganti yang sudah pertukaran kerja ya. Sip pagi masuk, sip malam balik gitu ya. Iya, terutama di rumah sakit gitu ya, baik di rumah sakit yang ada di Kota Jambi ataupun rumah sakit yang berada di luar kota. Pokoknya pertukaran sip ganti-ganti ya. Jadi untuk yang balik dari sip malam, selamat beristirahat ya, mudah-mudahan staminanya bisa pulih lagi, paling tidak ya karena capek mungkin semalam ya, ya jadi perlu istirahat. Kemudian yang masuk pagi tentunya lebih semangat ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti banyak kegiatan, banyak cara untuk kita memberikan sekedar reward ya kepada keluarga, anak atau saudara yang mendapatkan prestasi ataupun dia ulang tahun. Ganti-ganti ya banyak acara ya, misalnya cuma doa bersama ataupun makan sesuai dengan request yang ulang tahun atau yang lagi berbahagia, seperti itu ya. Banyak sebenarnya ganti-ganti ya yang bisa kita lakukan ya. Tapi sih kebanyakan kita kalau misalnya ada yang berprestasi itu biasanya biasanya ya cuman makan keluarga, ganti-ganti ya doa bersama, seru-seruan seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja ya di keluarga ganti-ganti juga demikian gitu ya. Demikian, karena yang namanya reward itu kan memberi surprise kepada orang yang berprestasi, orang yang mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Oke, di 08 11 6707 9920. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati.
1: Halo
0: Nian, berarti sudah sehat nih.
1: Kayak sehat atau sepenuhnya lagi, tidak kayak dulu lagi, sampai di kibel bisa lain bawaannya sih.
0: Oh gitu, emang berapa sih umur?
1: 50 lebih sudah sih Nian.
0: Berapa?
1: 50 lebih.
0: 50 lebih dikit atau lebih banyak?
1: Lebih banyak.
0: Lebih banyak. 55?
1: Ayo.
0: Oh, sudah 55 ya. Oke lah. Mbak Wati, kalau ada di rumah tuh kalau ada yang sesuatu apa, ada sering dirayain apa biasanya?
1: Ya kadang-kadang ya kalau misalnya anak kita ada yang apa nih, kemarin ada nyukur tuh lah Cik Li.
0: Ada acara.
1: Kalau kami tidak dirayakan dah Cik Li.
0: Kalau naik kelas anak-anak biasanya?
1: Kalau naik kelas tegas, kalau dapat ranking, yolah Cik Li, adalah doa selama Cik Li. Kadang-kadang anak tuh dapat rankingnya yang 10 besar, itu kan dapatnya kalau 5 besar kan ranking 1 kan, di sekolah doa selama.
0: Gitu, yang penting pasti.
1: Ulang tahun jarang lah Cik Li.
0: Oh, jarang dikasih?
1: Kalau ulang tahun enggak, paling-paling itu ngucapin baik Cik Li, aduh, raya indah.
0: Enggak bikin kue spesial misalnya, atau makanan khusus?
1: Paling yang dia minta lah, Cik Li bikinkannya Cik Li.
0: Gitu ya, tapi itu sering.
1: Iya, kalau di ulang tahun tuh sekali.
0: Kalau
1: anak Cik Li setahun tuh Cik Li sama bapaknya
0: di bulan yang beda.
1: Iya, bulan yang beda, tapi dekat-dekatan pula.
0: Gitu ya, dekatan pula ya. Kan bisa dijadiin satu biar tidak terlalu repot. Hah?
1: Di akhir tahun ya tuh
0: nyong. Enggak lah kalau misalnya kan semuanya iyalah digabung kan, biasanya ada juga yang kayak gitu loh Mbak Wati, bulannya berdekatan. Nah, tapi pas dirayain tuh pas yang di bulan yang paling terakhir gitu biasanya.
1: Yang bulan paling terakhir bapaknya.
0: Iya, bareng bapaknya.
1: Wati 4, yang nomor kecil 6, yang besar 7, yang tengah 10, bapaknya 12.
0: Berarti di ujung ya, sekalian nyambut tahun baru ya. Oh ya, tapi itu jarang ya dilakuin ya Mbak Wati.
1: Jarang lagi sih. Kadang-kadang mencuci belalai lagi dah Cik Li.
0: Tiup obor be. Ayo sudah lah lagunya apa?
1: Lagunya Cik Li. Aku mau lagu Sikulup.
0: Sikulup.
1: Lagu lama
0: be. Lagu lama, iyalah.
1: Kalau
0: yuk yuk.
1: Giling bumbu Cik Li.
0: Mau bikin apa?
1: Bapaknya requestnya semur kalang.
0: Semur kalang.
1: Oh. Makannya tempe, jadi waktu campur dengan tempe.
0: Semur kalang biasa kan dia sepasang sama hatinya tuh.
1: Iya sepasang, Cik Li. Tapi kan maunya makannya tempe, Cik Li.
0: Oke lah.
1: Tempe.
0: Iya, iya.
1: Semur kan enak.
0: Enak.
1: Pedas-pedas pakai merica agak banyak.
0: Oh. Oke ya, yuk, yuk lanjut lah ya. Yuk, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Wati, Kanti-Kanti yang mau bikin semur ya. Selamat pagi. Apakah Bang Ijal juga ikut bikin semur? Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Jele.
0: Iya, pastinya Mbak Wati beli bumbu tempat Bang Ijal tadi ya bikin semur.
2: Dia jarang kan sedua sekarang, Jele.
0: Oh, jarang. Kemana dianya?
2: Ada di Simpang Bule lah.
0: Oh, Simpang Bule lah. Oh, kalau dulu sering juga Kang Seduo?
2: Iya, dulu sering. Kadang dibawa nyetekan.
0: Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Maksudnya tuh dia Mbak Wati bawa tekan terus Bang Ijal ngasih duit gitu kan?
2: Dibawa.
0: Oh, dibawa. Berarti bukan barter kan? Kalau ada yang barter kan dibawain. Iya, Bang Ijal di rumah sering ngerayain acara apa nih Bang Ijal?
2: Iya, kalau masa ulang tahun kadang anak-anak tuh apa tulis dia request minta masain ini, dia ngajak kawan-kawannya sih dia makannya dengan kawan-kawannya. Jadi Bu, misalnya nasi minyak Bu, ya kami nak ajak kawan-kawan makan di rumah.
0: Gitu. Oh gitu ya.
2: Yo kadang tuh juga apa kita ngajak dia makan keluar gitu kan?
0: Iya. Kasih surprise ya.
2: Surprise. Ada juga sekali saya ada lah ngasih surprise ke orang rumah
0: sekali
2: itu kan.
0: Kalau Bang Ijal ngasih surprise-nya apa? Duit, barang?
2: Kemarin pernah di misalnya dalam ulang tahunnya tuh saya masukin apa kan saya beli
0: 1 juta, 2 juta.
2: Lebih.
0: Lebih 50 juta.
2: Oh, anggaran apa mas tengah suku.
0: Oke, iyalah begitu ya.
2: Sekali-sekali surprise sih.
0: Oh iya. Pasti senang ya. Pasti senang. Sesekali iyalah. Kalau memang bisa ya kan Bang Ijang ya? Bang Ijal ya.
2: Tapi yang apa tuh yang rutin tuh jelas kalau ada yang ulang tahun ya sedadak kita ngajak makan keluar gitu kan. Apa pecah lele, apa-apa. Telero kan sudah pelati tinggi-tinggi. Ya pecah lele, apa kacau.
0: Iya. Yang penting ada kebahagiaan ya.
2: Iya betul
0: sih. Iya oke. Lagunya Bang?
2: Lagunya apa sih? Anak beranak lah sih.
0: Anak beranak. Oh, anak beranak ya?
2: Anak beranak lah.
0: Iya.
2: Ini info sih dikit nih. Hah, pagi apa? Ini cabai merah kosong sih.
0: Kenapa gitu Bang?
2: Nampaknya tidak ada masuk.
0: Oh tidak ada masuk. Bukan. Iya, harganya berapa iya, harga?
2: Tadi tuh ada yang bilang katanya kemarin kan 30-an, kita tadi 60-an kan. Barang enggak ada.
0: Iya.
2: Tapi dari pagi sampai tapi katanya tadi barusan ada yang bilang sudah ada yang masuk tadi kan. Barusan. Tapi kalau pagi tadi kosongnya anji.
0: Iya. Biasanya di Angso 2 cabenya dari mana sih, Bang?
2: Dari Jawa, dari Medan.
0: Oh, bukan dari daerah kita sendiri ya, Bang?
2: Ada juga yang lokal tapi ya apa lagi jarang, kebanyakan yang pematok itu dari Pulau Jawa semua.
0: Oh dari
2: Medan,
0: Jawa ya?
2: Lampung nggak gitu.
0: Oh iya. Jadi sekarang ini masih belum begitu banyak ya, masih agak langka
2: belum,
0: ya.
2: Kalau di lapak-lapak belum ada, saya nengok apa belum begitu banyak nampaknya. Tapi sudah ada katanya siang masuk tadi.
0: Oh ya Allah.
2: Tadi kosong nanti.
0: Susah orang cari cabe ya.
2: Sibuk dari ibu-ibu, mas, cuman nggak cabe udah kasih
0: dan ibu ini katanya. Iya. Ya lama kasih Bang Ijal informasinya.
2: Selamat tugas sih.
0: Yuk.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti-Kanti ya yang sudah masuk di 08 11 67 07 99 201. Penelpon lagi nih sebagai penutup. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Gimana Butet? Cabe banyak satu di situ?
3: Ini tadi pagi banyak kali loh, Jal.
0: Oh, ini banyak cabe.
3: Pasar baru banyak.
0: Oh iya.
3: 34, 32.
0: Oh, mungkin karena pasokan ke Angso 2-nya mungkin belum masuk kali ya.
3: Orang dagang ini kan benar pintar loh, Ci. Iya kan, tangan ke tangan.
0: Iya.
3: Tapi tadi alhamdulillah gampang kok.
0: Oh, tak di tempat kamu tet banyak.
3: Banyak.
0: Alhamdulillah ya.
3: Tapi sedih wah. Bukan dia
0: sih. Oke. Sehat kan? Sehat alhamdulillah. Dah langsung aja lagunya apa nih?
3: Lagunya. Oh, itu juga yang gampang aja.
0: Apa?
3: Gunung-gunungan.
0: Oke, gunung-gunungan.
3: Makasih ya, Cia.
0: Oke, yuk. Waalaikumsalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RR.

Selamat siang Katikanti, dimanapun Katikanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko di edisi 29 Juni 2026 pukul 10.11 waktu Indonesia Barat bersama saya Vina. Tentunya akan menemani Katikanti sepanjang hari ini dan tentunya akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini Katikanti informasi hadir yaitu di tengah perkembangan industri tekstil modern masih terdapat warisan budaya yang mempertahankan cara berpakaian tradisional berbahan alami. Salah satunya adalah kain.

Kain kulit kayu terap yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Sukanak Dalam di Jambi. Kain ini kanti-kanti menjadi bukti kemampuan masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pembuatan kain kulit kayu terap ini dilakukan dengan pengambilan pelapisan kulit bagian dalam dari pohon terap. Setelah dipisahkan dari kulit luarnya, bahan tersebut dipukul dan direntangkan hingga menjadi lembaran yang tipis, lentur, dan juga nyaman digunakan. Nah, proses ini dilakukan secara tradisional dengan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ya, ganti-ganti seiring perubahan zaman, penggunaan kain kulit kayu ini terap dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang ditemukan. Namun, keberadaan tetap menjadi simbol identitas budaya yang penting. Berbagai upaya pelestarian dilakukan melalui penelitian, dokumentasi budaya, hingga pengenalan kepada generasi muda agar pengetahuan tradisional ini tidak hilang ditelan waktu. Nah, kain kulit kayu terap ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menunjukkan kreativitas masyarakat adat dalam memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Tentunya, ganti-ganti warisan ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tapi juga mengandung pesan tentang pentingnya hidup selaras dan lingkungan. Dan ganti-ganti sampai di sini dulu dan ganti-ganti tentunya telah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chega!
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat tropi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti ancaman penyakit campak kini tengah mengintai anak-anak di Kota Jambi dengan agresif. Dinas Kesehatan Kota Jambi membunyikan alarm waspada meminta para orang tua tidak mengabaikan imunisasi menyusul lonjakan tajam kasus dugaan campak yang mendominasi kelompok usia anak sekolah sepanjang tahun 2026. Dan bukan sekedar demam dan ruam merah biasa, penyakit yang dipicu oleh infeksi virus ini menyimpan resiko fatal yang mematikan jika telat ditangani. Dan ganti-ganti campak ini diketahui bisa memicu komplikasi berat yang menyerang organ vital anak, mulai dari infeksi paru-paru akut hingga radang otak. Ya, ganti-ganti fakta di lapangan menunjukkan fenomena mengkhawatirkan. Virus ini paling banyak menyerang anak usia dasar 5 hingga 9 tahun dengan 213 kasus, dan disusul kemudian oleh kelompok balita usia 2 sampai 4 tahun sebanyak 176 kasus, anak di atas 10 tahun sebanyak 157 kasus, usia 12 hingga 23 bulan sebanyak 76 kasus, serta bayi di bawah 1 tahun sebanyak 59 kasus. Nah, tentunya ganti-ganti untuk menghadapi situasi yang kian mendesak ini, petugas kesehatan Kota Jambi kini gencar melakukan jemput bola, mulai dari penguatan intensif pelacakan kontak erat hingga menggelar program imunisasi kejar langsung ke lingkungan warga demi menyelamatkan anak-anak yang belum pernah mendapatkan vaksinasi campak. Dan itu informasi di siang hari ini, ganti-ganti tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Filmnya udah mulai nih. Record dulu ah. Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak.
1: Bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
0: Iya sih, sedih.
2: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
1: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
2: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua. Jangan pernah kalian berani merekam cuplikan

0: unik.
1: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang ketikanti dimanapun ketikanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Atlet menembak Jambi raih perak dan perunggu kejurnas 2026. Dua atlet menembak Jambi berhasil meraih masing-masing satu perak dan perunggu pada kejuaraan nasional atau kejurnas multi-event di Jawa Barat pada 22 hingga 28 Juni 2026. Ketua Umum Pengprov Perbankin Jambi, Raja P. Surbabakti di Jambi, mengatakan bahwa hasil kejurnas multi-event di Bandung, Jawa Barat yang baru usai, tim Jambi meraih satu perak dan satu perunggu dan menduduki peringkat ke-8 nasional pada ajang tersebut. Kedua atlet menembak Jambi yang tampil di nomor individual atau perorangan nomor 10 meter air pistol, men yacht, itu meraih medali perak atas nama Muhammad Duyandra Ramadan dengan total nilai 565 per 13 kali di bawah peraih emas dari Banten atas nama P. Firaz Budia Hartono dengan nilai 577 hingga 12 kali dan perunggunya diraih oleh atlet Jawa Tengah atas nama Hiskia Camputra 562 hingga 12 kali. Sedangkan medali perunggu Jambi dipersembahkan oleh Rana Widya Saktika nomor 10 meter air pistol junior dengan total nilai tembakan 550 hingga 5 kali di mana perak dan emas diraih oleh M. Sakti dan M. Rashid, keduanya atlet tuan rumah Jawa Barat. Kedua atlet tersebut menjadi modal bagi Jambi untuk program pembinaan jangka panjang karena keduanya masih junior dan masih ada peluang meraih prestasi pada ajang nasional lainnya pada tingkat senior. Kanti-kanti inilah kabar Hari Iko, atlet menembak Jambi raih perak dan perunggu kejurnas 2026. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dulu Mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu Papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu Nana bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu Kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
3: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: 99,2 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Siang Iko. Kali ini hadir informasi di ruang dengar Kanti-Kanti. Kali ini hadir yaitu, pernahkah Kanti-Kanti merasa saat mengantuk setelah makan siang hingga ingin langsung tidur? Nah, kondisi ini Kanti-Kanti ternyata cukup umum dan dalam dunia medis dikenal sebagai postprandial atau sering disebut food coma. Nah, meski biasanya tidak berbahaya, kebiasaan langsung tidur setelah makan tetap perlu diperhatikan. Rasa kantuk setelah makan muncul karena tubuh sedang bekerja mencerna makanan. Proses ini melibatkan berbagai perubahan hormon, metabolisme, dan juga sinyal dari saluran pencernaan yang dapat membuat seseorang ini merasa lebih rileks dan juga mengantuk. Makanan tinggi karbohidrat, gula, dan juga lemak ini juga diketahui untuk meningkatkan rasa kantuk setelah makan. Tentunya para ahli ini menjelaskan bahwa mengantuk setelah makan umumnya merupakan respon normal tubuh, terutama setelah mengkonsumsi porsi besar Kanti-Kanti. Namun jika rasa kantuk sangat berat hingga sering tertidur dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut bisa berkaitan dengan kurang tidur, gangguan metabolisme, diabetes, atau masalah kesehatan lainnya yang perlu diperiksa ke dokter Kanti-Kanti. Lalu, apakah langsung tidur setelah makan itu berbahaya? Nah, Kanti-Kanti tolong didengar, disimak ya kan. Tidur sesekali setelah makan ini umumnya tidak menimbulkan masalah serius. Namun, berbaring setelah makan ini dapat meningkatkan risiko naiknya asam lambung pada sebagian orang, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan lambung atau GERD. Nah, selain itu, kebiasaan ini juga dapat membuat tubuh terasa lebih lemas saat bangun. Untuk mengurangi rasa kantuk setelah makan, para ahli menyarankan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, tidak makan berlebihan, cukup tidur, dan pada malam hari, dan juga serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki selama 10-15 menit setelah makan. Cara ini dapat membantu menjaga energi dan meningkatkan kewaspadaan. Kesimpulannya nih, Kanti-Kanti, mengantuk setelah makan umumnya merupakan hal yang normal dan tidak berbahaya. Namun, jika terjadi secara berlebihan disertai gejala lain atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya nih Kanti-Kanti segera berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mencari penyebabnya. Nah, apalah ya Kanti-Kanti, telah informasi di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas, padahal
2: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
3: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
4: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya, malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
1: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum,
2: Ma, Papa, Ma.
4: Hah? Ketangkap?
2: Ma, Papa korupsi, Ma.
5: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
6: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.
7: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
8: Kowor faidu nan komar.
7: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir informasi yaitu mengenai ancaman dominasi digital terhadap anak menjadi isu utama peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2020.

dan Kepala Keluarga Berencana Nasional ini yaitu Wihaji yang menjelaskan peringatan Harganas bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini. Dan juga kanti-kanti menurutnya keluarga ini menjadi benteng utama menghadapi perubahan cepat pada era fuca yang penuh di ketidakpastian dan tekanan sosial global. Nah, tentunya yang menambahkan juga bahwa bonus demografi menjadi peluang besar yang harus diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keluarga. Nah, tentunya tanpa kesiapan tersebut, ledakan usia produktif justru berpotensi memicu pengangguran dan masalah sosial yang lebih kompleks ke depannya. Sementara itu, kanti-kanti Isyana Bagus Oka turut menegaskan pentingnya peran keluarga menghadapi tantangan digital saat ini. Ia menilai keluarga harus adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa kehilangan nilai dasar pengasuhan dan kedekatan emosional. Nah, jadi Kemendukbangga atau BKKBN ini mengingatkan peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai figur utama pengasuh anak. Dan pemerintah berharap keluarga Indonesia mampu menjadi benteng menghadapi ancaman digital, sekaligus mencetak generasi unggul untuk masa depan bangsa. Dan itu informasi di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radioku.
1: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan dengan alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi
2: kita. Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Apresiasi budaya

0: jadi.
1: Abang Pos, sejumlah hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro4 Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Ya pasti siang hari ini siaran ini kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi, Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Ada siapa ya?
1: Halo, Alvina Damayanti. Alvina, sepertinya kayaknya di sana Zoom-nya masih di mute deh.
2: Oke, iya, kita bentar. Mana ya?
1: Zoom-nya
2: Vina. Oh iya, udah. Ini dia.
1: Oke, halo Vina.
2: Hai, halo. Ini, ada.
1: Ayah manggilnya apa sih? Kalau di Jambi apa nih? Pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda.
2: Alhamdulillah. Ais, ada Po Mariana di sana, apa kabar?
1: Iya, halo, kabar baik alhamdulillah. Vina kabarnya gimana kabarnya?
2: Sehat,
1: baik.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Okay. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Okay, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya Mpok akan dijelaskan oleh narasumber kita. Udah datang dua orang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi. Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh Mpok, seperti itu.
1: Oke. Ini bisa untuk pariwisata kah?
2: Bisa sekali karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811-6707-9920 ya, itu line telepon Jambi
1: ya. Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana.
2: Oke.
1: Kita kenalan dulu ada siapa sih Vina narasumber yang sudah hadir di Studio Perempat Jambi, Vina.
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku manggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Ya. Nah, terus yang satu lagi, Mpok, ada

0: dipanggil bisa nggak tuh, Fina?
1: Kayaknya nggak bisa kali ya.
0: Bisa ya.
1: Nggak tahu deh. Aku.
0: Gitu.
1: Kayaknya.
0: Kasihan ano, kalau ngobrol ntar suaranya jauh.
1: Iya nanti aku bilang sama orang sini ya.
0: Gak ya kali. Sambil kita berjalan ya, Fina.
1: Oke. Okay,
0: iya. Bang Nova sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Fina.
1: Oh, sama.
0: Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Nova, Bang Agil dulu kali ya. Silakan Bang.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Oke. Okay.
2: Terus
0: jadi ya.
2: Apa Kak?
0: Ya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
2: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak untuk sekarang.
1: Komunitas.
0: Oke.
1: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
2: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang enggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Noval mungkin menjelaskan, silakan Bang.
3: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami pengen memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabak, kebanyakan yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin enggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, enggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, mata pencaharian juga yaitu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, dan ikan-ikannya di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain orang dapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
1: Oh oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
3: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
1: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa pacaran juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
1: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti Abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih Abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan Bang. Abang Novel atau Abang...
2: Boleh, Novel dulu.
1: Novel. Novel. Oke.
3: Jelaskan tentang apa nih ya?
1: Mengenai sejarah Danau Teluk.
3: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu sih.
1: Oke, boleh.
3: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi Kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencaharian Kak. Kalau sebagian masyarakat di seberang dulunya itu kebanyakan nelayan Kak. Nah, jadi mencari ikan tapi seiring berkembang zaman sekarang Kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencaharian tetap Kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi. Kenaikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu
2: komunitas.
3: Wisata

0: komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita ni ada dana yang elok tu. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya, ya Bang ya.
2: Benar.
0: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena memikir karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu pertama kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau nengok keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah kak. Jadi kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Okay.
0: Dari jalan wisata tadi.
1: Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Noval tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman Bang kalau untuk jadi tempat wisata?
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalui itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah kalau mitos-mitos juga boleh kakak tanya ke Bang Agil kak.
1: Boleh Bang silakan.
2: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan gak?
2: Kota Jambi.
0: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan terbeda. Jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah penghuni sama sekali.
1: Oh oke.
0: Kosong lah itu. cuman ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti?
2: Sampai sekarang
1: berarti. Uh-huh. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Ya, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu
0: jalur
2: ya, menjala ikan ya, banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh ya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
0: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak, kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, dari sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak kak. Karena tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu, tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya keramba ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
2: tidak ada.
1: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak itu kak. Jadi kami pengen punya satu komunitas lagi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di seberang. Jadi lewat pariwisata dulu, nanti mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang kayak pokoknya
2: festival Danau Teluk.
0: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud.
2: Amin.
1: Nah, iya.
3: Baik, Bang Agil, ada juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil, sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi, apa naik perahu di sana ya Bang ya?
2: Naik perahu tradisional.
3: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih. Di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Instagramnya apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Ya, cari aja di Instagram itu titik balik atau di TikTok.
1: TikTok sama aja berarti namanya.
3: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum ke sana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin.
1: Diulang
3: kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Probat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih penelpon ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
3: Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali.
1: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan, mengenai komunitas Titik Balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya komunitas Titik Balik tuh apa sih bang?
0: Kalau Titik Balik itu kak sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul Titik Balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro.
2: Di pinggiran Danau Teluk.
0: Di pinggiran danaunya.
1: Oh iya.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Kami itu duduk di situ kak. Nah karena kami duduk di situ saling
2: bertukar
0: ya. Saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
0: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Enduro tuh dia lihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen.
1: Dia
0: pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
1: Alat transportasi ya.
0: Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti banjir kan ya. Nah jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu, bisa tertarik juga gitu.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh bang, duo orang. Maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu enggak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Danau Teluk itu kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan juga. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan di situ. Pertama, ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau pakai mesin itu, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi kami tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami, itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama Titik Balik tadi.
1: Iya sih betul. Karena kalau misal pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor itu kami di hari weekday itu di 25.000 per orang. Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua berarti udah bersih, terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa?
1: Oke boleh, silakan. Dan siapa ini?
4: Halo, selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kuburaya.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama apa nih, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya.
1: Iya, benar.
4: Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil, belum tahu sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini, belum tahu apa nih danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Okelah, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya, oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari ya.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Ya, jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
3: Aman berarti.
2: Aman, ya.
3: Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta.
1: Boleh,
3: ya. Selamat
1: datang ke
3: Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya. Siapa yang di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina,
1: Bobina
5: sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Nova. Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Bu Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang.
2: Iya,
5: waduk Jatiluhur, Bu Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh enggak? Nah, terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya.
3: Ya.
5: Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya,
3: Pak Mariana. Ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya, Pak. Agil, Noval.
0: Saya izin menjawab, Pak. Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi, itu lumayan jauh, Pak. Jadi dari Sungai Batanghari, itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Kak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut, itu warna airnya dominan lebih jernih.
1: Bening ya?
0: Bening, Kak. Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilangnya, dari Bungo atau Tebo segala macam, itu kan airnya udah keruh, Kak, ada banyak mesin dumpeng mungkin. Jadi ketika airnya surut, itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
2: Jaring apung.
0: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: patin. Gurami.
0: Ikan gurami, kalau itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun dia bisa jadi indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, itu bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi, baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
0: Untuk pembibitan ikan patin di Danau Teluk. Kalau untuk konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas, agak di kolam kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
0: Kalau ikan nila itu memang dia untuk konsumsi.
3: Baik, kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin.
1: Boleh.
3: Dari Haris Prastia, mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih, Kak, katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Nah, baik. Gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak? Seperti apa?
2: Gimana, Kak?
3: Besar. Sarannya, promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi.
1: Berarti gitu. Mempromosikannya ala-ala bahasa Jambi gitu ya. Kali.
3: Apa bahasa anak muda di sana? Ya kan jadi kita
1: ikutan Jambi. Ya. Iya. Gitu kali, Bang, maksudnya.
2: Justru pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Bahasa seberang. Melayu seberang. Kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
1: Iya, betul.
2: Jadi sulit untuk dimengerti adanya.
1: Nanti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh
1: Melayu
3: di sana
1: seberang.
3: Melayu seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih, Vina, di Jakarta. Di sana ada, Vin?
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak. Enggak apa-apa lah ya, Vin, ya. Sama aja.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
6: Selamat siang, Kakak Pina.
1: Yup.
6: Ya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dengan Abang Nopal.
1: Nopal.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, begini Mpo Nana, yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
6: Saya kembali ke Tetaka. Teluk
1: Danau.
6: Ada di Lampung, tanggap Lampung emas. Bagus Mpo Nana. Jadi, ini soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Mpo Nana? Untuk pertanyaan untuk kedua Nasum global dengan
3: iya, oke itu aja balapan ya. Iya, selamat siang, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu? Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapati di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa? Kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk. Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu, itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
1: Oke, <Okay. laughs> aku juga belum pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami, di TikTok atau di IG tadi. Itu sunsetnya itu mantul kak, ke air, air apa?
1: Air danau tadi ya,
2: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Ya, untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Oh iya, sekarang lagi zaman ya kan.
3: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
2: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
2: Oke. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu ya Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya, ayo memuterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana Vin.
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po. Apa pendengar Propati Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Nopo dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvin, ada Bayanti.
2: Betul, masih hadir.
1: Penyiar di Perempat Jambi dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal.
2: Betul.
1: Founder dari Titik Balik ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh. Atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan.
2: Boleh, Vin. Sekalian ya. Oke, ya. Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Mm-mm, apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian tadi ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kami, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cara kami memberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air gitu.
2: Oh, oke, okay. Berarti ada pembuangannya sendiri ya bang ya.
3: Sama kami tampung juga dulu. Setelah selesai itu baru kami sampai kami yang ke atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke Danau Siti, itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kotor lah kan, banyak sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam. Walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor, macam. Nah, itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya. Jadi sediakan tempat sampah sedikit ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau nya kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau itu.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah pada tempatnya ya, bang yo.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perempat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda prewedding itu sama enggak dengan explore atau bagaimana?
4: Kalau untuk harga itu ya
1: suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget sih Vina.
2: Oke.
5: Okay. Ya kalau udah dengar kak?
2: Ada.
1: Silakan.
5: Explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
5: Kami start dari 500 ribu. Okay. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
5: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Lebih umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
5: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6.
5: Karena kalau kami
1: 2 jam aja
5: ya. Iya. Iya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Iya. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
2: Betul. Hutan kan?
5: Iya, hutan.
3: Ini Mas Agila masih tidur, Kak.
2: Iya, ya bisa baik.
1: Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan, ya enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Tuh udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk event-event di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Izin gak ya, kalau impian kami tuh ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, jadi alat-alat yang seadanya dari kami itu sangat kurang lagi. Untuk juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event ke depannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang ingin buat lo dengan pakai
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
5: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
3: Tarik lagi.
1: Event
3: mungkin mudah-mudahan di tahun depan lah.
2: Tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan, kita support ya.
5: Kalau untuk harapan kami itu, Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
1: Betul. Baik kalau gitu. Itu aja ya.
5: Iya, Kak.
1: Iya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang Novel dan Agil. Itu dia.
1: Biar ketemu sama Agil sama Novel. Ya.
2: Itu penasaran.
1: Iya, yang mau foto pre-wedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja.
2: Siapa
1: ya.
2: Siapa cepat dia dapat berarti.
1: Nah. Betul. Bereksklusif gitu kan. Abang-abang ini ya.
5: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Reservasi.
2: Tuh.
5: Sebelum menaiki perahu itu harus reservasi.
2: Beneran ini berarti.
1: Bener-bener eksklusif ya, Vina.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Naufal sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
5: Amin.
1: Baik, itu dia Abang Pu Perempat di seluruh Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prolopet Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Kanti-Kanti kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti mengenai pemerintah Kota Jambi mengembangkan Kampung Batik Ulu Gedong di Kelurahan Danau Teluk sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Ini melalui pengembangan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Wali Kota Jambi Maulani Jambi mengatakan bahwa pengembangan Kampung Batik ini merupakan bagian dari visi pemerintah Kota Jambi dalam mengangkat budaya Melayu sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan seberang Kota Jambi. Hal tersebut ditegaskan Maulana usai memimpin forum diskusi terkait perkembangan Kampung Batik Ulu Gedong ini. Dan Kampung Batik ini tidak hanya berfungsi sebagai sentra produksi batik khas Jambi, tapi juga akan dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga setempat Kanti-Kanti. Ya, tentunya pihaknya juga menyiapkan sejumlah program pendukung seperti pembangunan kampung nelayan di kawasan Danau Teluk dan revitalisasi kawasan bersejarah Rumah Batu Olak Kemang, dan berbagai destinasi tersebut akan terhubung dalam satu kawasan wisata budaya Melayu yang terintegrasi. Serta pemerintah kota setempat juga menyiapkan peningkatan infrastruktur termasuk penerangan jalan, penata lingkungan, serta fasilitas pendukung wisata. Dan Maulana optimis pengembangan Kampung Batik dan kawasan wisata budaya Melayu di seberang Kota Jambi ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan usaha serta memperkuat pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan. Kanti-Kanti, tolong informasi di siang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong. Tapi...
0: Tapi kenapa, Kai?
1: Sayangnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia yang begitu besar belum tergarap secara maksimal. Nah, agar pola pikir kita sebagai bangsa Indonesia mengenai kemaritiman dan kelautan berubah, negara Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan.
0: Kalau gitu, aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.
0: Aku jadi makin cinta deh dengan birunya lautan Indonesia.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: itu ditebang, Pak.
1: Aduh, Bapak ini.
2: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini. Matikan dulu mesinnya itu. Nggak dengar kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
2: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Bapak.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

Ya, ganti-ganti hadir informasi informasi di 14.36 waktu Indonesia Barat. Kali ini hadir di ruang dengar ganti-ganti mengenai apa ya? Akan hadir mengenai tim penyidik kasus pidana Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini melakukan penggeledahan ganti-ganti sebagai tindak lanjut proses penyidikan dugaan penyeluwangan dan penyalahgunaan dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 hingga 2024. Dan penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh dan SPBU Desa Pelayangan Raya Kecamatan Sungai Puntal Kota Sungai Penuh. Tentunya ganti-ganti penggeledahan yang dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat ini merupakan bagian dari tahapan penyidikan guna menghimpun dan menemukan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan juga dalam keterangannya, Kasih Intel Sungai Penuh Andi Sugandi ini menyebutkan bahwa penggeledahan tim penyidik Kejaksaan Sungai Penuh merupakan hasil upaya dalam pengumpulan barang bukti berupa puluhan dokumen dan 4 komputer serta satu buah berangkas yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan penyeluwangan dan juga dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 hingga 2024. Ketika seluruh hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik guna menentukan relasinya sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian selanjutnya. Dan juga Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, objektif dan akuntabel, serta menghimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dari itulah informasi kita di siang hari ini. Ketika tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Hutan tanpa api, udara tanpa asap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, dan tentunya nanti di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: Mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

bahagia ya. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kanti-kanti yang ingin keluar rumah yang mengendarai kendaraan roda 2, tentunya harus mempersiapkan jas hujan atau mantel ya. Karena memang untuk wilayah Tanaipura saat ini sudah mendung atau sudah hujan kayaknya sudah nih, udah gelap soalnya. Hai, kanti-kanti, untuk kali ini saya akan temani Anda di acara Prodangdut.

0: 0817 1769920. Ada siapa di sana? Kita akan sapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan deras Cempaka Putih sudah beberapa menit yang lalu.
0: Oh, Cempaka Putih sudah hujan deras rupanya ya.
1: Deras sekali, Bang Bay. Radio apa ada Bang Mayang ini?
0: Hah?
1: Radio.
0: Radio?
1: Iya.
0: Radio enggak ada?
1: Enggak, cuma lewat era digital monitornya.
0: Oke, nanti. Nah. Oke, nanti kita tanyakan. Kita tanya sama Teki. Ya.
1: Dari tadi jam berapa? Jam 2:30 lewat tadi kok ada suara.
0: Dari 2:30 enggak ada.
1: Kersek.
0: Oke.
1: Iya, jadi
0: ada
1: digital monitornya. Waktu itu kan ada era digital.
0: Iya, oke. Siap. Nanti kita coba tanya sama tekniknya ya. Ada apa kira-kira?
1: Iya. Kabupaten Batanghari yang tertua itu perasaan
0: tadi. Oh, gitu. Kok sudah tahu duluan? Iya, sudah nebak duluan temanya?
1: Kan nengok di itu tadi. Di mana nih?
0: Di mana?
1: Facebook.
0: Oh, di Facebook. Oke, siap. Berarti terpantau lah ya.
1: Iya, dipantau ya.
0: Iya, terpantau lah foto saya di situ kan yang gagah tuh kan.
1: Iya, yang perutnya wanju.
0: Iya. Ketahuan deh. Iya.
1: Pamuk ini mesin isi keladi apa? Maksudnya pamuk keladi apa-apa?
0: Keladi.
1: Pamuk mesin isi keladi. Isi keladi itu apa isi yang diisi keladi itu?
0: Iya, apa diisi keladi ya?
1: Pamuk, Bang Bay ada pamuk ada situ?
0: Enggak ada.
1: Pamuk nih, isi keladi. Dulu kalau keladi mungkin bisa nyari. Kalau isinya itu apa? Dicari.
0: Iya, apa dicari kalau isinya?
1: Hanya isi keladi, bilang iya. Ada buah keladi, tidak kan tahu lah orang itu Pak Mu nih.
0: Iya.
1: Masa isi ubi kayu kan tidak kasih.
0: Nggak mungkin ya. Oke.
1: Okay. Bang Bay lagunya Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Aku lagunya Hujan Malam Minggu ya Bang Bay, bunda Malam Minggu.
0: Hujan Malam Minggu ya.
1: Iya. Hujan pengantinnya sudah lewat kemarin kan masalahnya.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, mohon maaf buat Bunda Bina ya, kemarin bisa datang.
0: Mm-hmm.
1: Pagi itu saya bantu yang bebek nyupir, sekali balik ada karang-karang melayang-layang lagi. Sudah pada capek lagi sudah. Nah, luduk sudah.
0: Sudah.
1: Bapak lagunya zaman yang gue, salamin sama Bang Baya.
0: Siap.
1: Tadi manualnya tak duk, jadi ada digital lah monitornya. Kasih orang nelfon Bang Bay kayak gini.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih Bang Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ketika dimanapun berada, terima kasih ya. Ada Bunda Wati yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Haki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bang Bayi Haki?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Amin. Cuaca gimana di Jambi
0: hari ini? Cuaca hari ini lagi mendung disertai geluduk-geluduk.
1: Agak beda hari ini. Kalau di Bandar Lampung dari pagi sampai sekarang masih panas.
0: Masih panas di sana ya. Di sini nih rasa-rasanya nih kayak mau maghrib.

0: Gelap.
1: Kalau mau maghrib, kalau udah mau maghrib bentar lagi belajar tumba.
0: Iya.
1: Request lagunya Bang Aki.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Dari Leo Ardi.
0: Apa judulnya?
1: Patah Arang.
0: Patah Arang. Oke. Okay.
1: Tadi yang baru turun Bunda Wati ya.
0: Oke, okay, ada. Ya, siap.
1: Ya, Bunda Wati ya. Selamat sore. Alhamdulillah udah sehat. Keluarganya juga sehat selalu ya Bunda Wati ya. Terus juga ada Wak Udin. Ada juga Bang Rudi. Ada juga Bang Amar. Ada juga Bang Ramlan. Terus juga ada Butet. Ada juga Mang Ajum. Terus juga buat Bunda Yati Sargawi. Ada juga Ibu Yani. Terus juga buat semua-muanya aja lah tanpa terkecuali. Lagunya ada Bang Heki?
0: Ada.
1: Oke, siap. Spesialnya buat Bang Bay Haki sekeluarga. Sehat selalu ya, Bang.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Topan ya, Bapak Tampan yang ada di Bandar Lampung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya, kanti-kanti. Baik, kanti-kanti untuk wilayah Telanaipura ternyata sudah diguyur hujan ya. Ada yang sudah kehujanan, basah-basahan. Mandi hujan ya, berarti kalau udah mandi hujan di rumah gak mandi lagi kayaknya nih. Baik, kanti-kanti yang ingin bergabung silakan di 08 1107 1167 09920. Ada siapa lagi di sana?

sambil menunggu kati-kati ingin berpartisipasi. Ini memang infonya saat ini memang di 99,2 MHz ini ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita nikmati terlebih dahulu, nanti kita akan buka kembali atau kita sambil menantikan kumandang azan Isya yang jatuh pada pukul asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, yang jatuh pada pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa terjadi. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Pro Dangdut.

Dengan dimanapun berada, tentunya masih kami temani Anda di acara Pro Dangdut. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi, silakan di 08116707 9920 ya. Tentunya Perempat Jambi masih hanya bisa didengarkan melalui RRI Digital.

dimanapun berada ya, untuk wilayah Talanaipura masih diguyur hujan. Nah, untuk daerah Kanti-Kanti sendiri seperti apa nih? Apakah diguyur hujan juga atau kepanas?

0: Pun berada masih di acara Prodangdut ya. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 08116707990. Dan juga untuk perempat jami masih hanya bisa didengarkan melalui RRI Digital. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana hari hujan?
0: Wah, berarti di rumah masing-masing aja dong kalau gitu.
1: Iya, iya. Tadi Bang Bayati jam 2:45 hujan mulai turun.
0: Hujan mulai turun ya di sana ya.
1: Iya, sekarang ini masih lagi nih.
0: Masih, daerah mana tuh?
1: Palmerah.
0: Oh, daerah Palmerah, hujan dari jam 2 ya?
1: Jam 2:45, kurang seperempat.
0: Oh, berarti jam 3 jam kurang ya?
1: Ya, kurang 15 menit.
0: Oke.
1: Jam 3 hujan.
0: Oke.
1: Lagunya nih, Bang Bayati masih dapat?
0: Masih lah, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Ku Rindu Ayah.
0: Ku Rindu Ayah
1: dari Sylvia Muala.
0: Oke.
1: Salah lagunya, tapi sedih lah lagunya nih.
0: Iya, sedih lagu emang ini.
1: Iya, salam-salamnya. Masuk yang masuk yang banyak ya.
0: Masuk, ada 2000 yang udah masuk.
1: Oh, sudah ya.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi semeneter pakai radio macet lagi, Bang Bayati.
0: Iya, radio lagi ada gangguan teknis katanya.
1: Nggak, bukan. Radio aku tuh macet lagi.
0: Macet?
1: Dia pakai RRI Digital lah.
0: Oh iya, di sini lagi ada gangguan teknisnya di sini.
1: Oh, ada gangguan ya?
0: Iya, jadi belum bisa dimonitor pakai radio biasa.
1: Oh, kalau radio aku macet, salah Bang Bayati. Oh. Padahal baru dibeli.
0: Oh, radionya macet?
1: Iya, padahal baru dibeli.
0: Dari sini memang nggak bisa? Apa memang sananya macet?
1: Nggak, radionya.
0: Oh, radionya?
1: Iya, yang macet bukan dari digital ya.
0: Kirain. Soalnya memang kebetulan hari ini di radionya memang lagi gangguan.
1: Oh, ada gangguan ya suara di RRI ya?
0: Iya, di 99,2-nya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, mudah-mudahan gangguan dari sini.
1: Waktu apa namanya, Spanyol lawan apa tuh? Itu masih ada suara juga tuh, Bang Bayati.
0: Nggak ada suara juga?
1: Iya, sebentar cuma ada suara. Oh, tapi udah bisa monitor.
0: Oke, siap.
1: Waktu dengan apa namanya? Kolombia apa? Lawan Spanyol lawan itu tak bisa juga, tapi pagi jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada yang main itu ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali punya Bang Bayati, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Ija Langsudo, ada Bang Tamrin, ada Kabir Jai, Serbi Sengesi, Ramlan di Sungai Semedo. Ada Halimin dengan Tena, dia ternama, Mangagung. Ada Putra Pelatijang, Andik Nusin, Hikari Sianti, Bunda Wati dengan Ayah Iman. Pak Tiro sudah masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, yang punya Mbak Tiro, masalah Mbak Tiro. Ada Anissa di tengah pemangan, ada Mama Sembar, Aurel.
0: Iya.
1: Ada Bang Nasrun, ada juga Abdullah, ada Putra Pelatijang, ada Kecemar.
0: Iya.
1: Ada Bang Soleh, ada Cik Resli, Abdullahin, Masujud. Kemarkan Tuna di Sampar Riau. Untuk semua lah tanpa terkecuali Bang Bayati ya.
0: Siap.
1: Ya, Bang Bayati sama sore sama ada juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Bayati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Bagi ganti-ganti yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 08116707992. Baik, ada siapa lagi ganti-ganti kita sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya,
0: iya, ini lagi di mana ini?
1: Ini lagi di rumah, lagi baring.
0: Oh, lagi baring. Enak dong.
1: Lebih enak lah.
0: Dienakkan lah.
1: Kamu nak mampir gitu
0: lho.
1: Kamu nak mampir.
0: Nggak mampir?
1: Iya, aku cuma boleh, rambut.
0: Oh, belum. Nanti kita jadwalin mampir situ ngajak Vina ya.
1: Ada sekarang itu rombongan itu mampir
0: lho. Mampir? Siapa Vina? Vina ya? Vina bukan?
1: Iya. Iya, Vina
0: mati. Oh, Vina kayak gitu emang dia. Kalau pergi nggak ngajak-ngajak dia ya.
1: Pak Mo, sama siapa tuh, nggak tahu belum siapa.
0: Iya, Vina kalau nggak salah tuh.
1: Pinggir lah, 4 orang.
0: Iya, cewek kan, 2 tuh kan.
1: Iya, sama Pak Mo.
0: Oh, emang kayak gitu. Orang tuh 2 kayak gitu tuh, kalau pergi nggak ngajak-ngajak.
1: Iya, betul.
0: Gila, yang kerja ngajak-ngajak. Siap, tema kita kabupaten tertua di Provinsi Jambi.
1: Tertua Provinsi Jambi.
0: Ya, yang tertua di kabupaten tertua. Apa yo? Ayo ya Pak.
1: Itu lupa pula.
0: Lupa. Oke, ya, Ted. Oke, Ted, waktunya habis.
1: Ya.
0: Oke, lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yo?
1: Hujan.
0: Hujan datang ayo. Lagi itu.
1: Nah, itu.
0: Nah, enak lagu tuh ya.
1: Ya.
0: Tapi hujannya udah reda enggak?
1: Masih.
0: Oh masih ya, kita putar lah biar masih hujan-hujan masih diputar lagunya.
1: Iya.
0: Oke, siap, ada lagunya hujan.
1: Ada ya, Pak Mu udah balik ya.
0: Pak Mu udah balik dia.
1: Iya, Dirman balik.
0: Dirman udah balik juga.
1: Iya.
0: Pina udah balik juga.
1: Udah, oh, jadi sendirian lah di.
0: Sendirian lah saya ini, gak ada orang ataupun.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Siap. Salam,
0: Pak. Siap.
1: Buat semua
0: dari awal. Baik.
1: Buat semua dari
0: A7. Wah, mantap.
1: Ya, oke.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kuliah untuknya Aeman yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Bagi kanti-kanti yang mendengarkan Prompat melalui RRI Digital, yang ingin bergabung silakan di 0811 6707 9920. Atau kita nikmati terlebih dahulu ya, sambil menunggu kanti-kanti yang ingin bergabung tentunya. Tetap bersama Prompat Jambi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin,

Masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara Pro Dangdut. Ya, bagi ketika-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811-6707-9920. Ya, kanti-kanti dimanapun berada ya, untuk Perempat Jambi masih hanya bisa didengarkan

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada sambil menemani ganti-ganti ya yang mendengarkan Perempat Jambi. Tentunya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ombudsman Republik Indonesia mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Lasarmil. Pelatihan itu saat ini sedang diselenggarakan bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Baik, ketika nanti kita sapa terlebih dahulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo kita dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Mantap. Hujan enggak di sana Pak Nasrun?
1: Aduh, di sini bukan setiap hari hujan.
0: Setiap hari hujan?
1: Iya.
0: Oh,
1: di sini musimnya sudah.
0: Oh, udah musimnya hujan ya. Oke, siap kalau begitu. Oke, ini suaranya terputus-putus nih Pak Nasrun, takut terputus. Oke, langsung aja ke lagunya apa nih? Halo. Halo. Oh, iya, lagunya apa nih? Aku suaranya terputus-putus.
1: RT3.
0: Hah?
1: RT3 Cici Pramida.
0: Oh, RW3. Ah, Cici Pramida ya. RT5, RW3 gitu ya. Oke, siap. Oke, silakan, ada yang mau disapa? Iya. Oke. Ah. Iya, Pak Nasrun. Siap. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Nasrud ya, yang ada di Sulawesi Tengah yang sudah bergabung. Ternyata di sana katanya hujan terus ya. Kalau di sini di Jambi masih jarang hujannya. Kadang hujan hari ini, dua hari kemudian panas ya. Nah, kalau di daerah di Pulau Jawa, di sana katanya udah lama nggak hujan-hujan. Nah, beda-beda ya cuacanya ya. Ya, kembali kita lanjutkan informasi ke ruang dengar Anda. Ganti-ganti dorongan itu disampaikan Ombudsman menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasution, mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi baik dari metode pelatihan, penerapan standar keselamatan, serta tata kelola program. Ia menegaskan tujuan program untuk menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa. Namun materi dan metode pelatihan

Harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer koperasi. Di antaranya kemampuan mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa. Pihaknya menegaskan akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangannya. Jika ditemukan indikasi maladministrasi, Ombudsman menyatakan dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Apabila terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan dan rekomendasi tidak dilanjuti, manajer meminta penyelenggara menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan, tentunya tetap bersama Bro 4 Jambi.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: pun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih saya temani ganti-ganti di acara Prodangdut. Kembali kita akan sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, yuk kita berdangdut di Perempat.
0: Siap, kita berdangdutan. Masyaallah.
1: Iya, apa kabar orang-orang handsome alias cakep?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, udah lama juga ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ini kalau modulasi suara ini kurang apa, kurang enak didengar ini.
0: Emang lagi kurang enak didengar ya.
1: Iya, kebanyakan makan durian dengan rambutan ini.
0: Emang lagi musim durian di sana?
1: Orang musim durian, saya enggak, saya musim hujan.
0: Oh, musim.
1: tapi alhamdulillah bisa juga kebagian juga, kebagian dibeli loh.
0: Oke. Walaupun enggak musim di rumah tapi di pasar banyak ya.
1: Ya, tapi ada yang pembelinya. Oke, sehat, Bung. Ya, sehat ya.
0: Si alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, langsung saja karena kita bukan uang aja mau dihemat. Ini waktu juga mau dihemat, nanti di belakang ngambet nanti.
0: Siap.
1: Lagunya turun dihadirin dari Nice Larasti. Judul lagunya Tambah, saya hidupkan. Takdir. Sebelum asal udah itu baru Tambah dari Dayu Age ini. Sebelum album Tambah. Itu Takdir ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Nice Larasti.
0: Oke, okay, siap.
1: Ah, dibungkus sampai sedia nggak pakai telur.
0: Baik.
1: Oke. Saya kirim pertama untuk Ahmad Bayaki sama bertugas, sama orang-orang tersayang ya.
0: Siap.
1: Terus buat perempuan yang lagi bebas tugas, salam sehat. Dipermudah segala urusan ya.
0: Amin.
1: Terus memudah dia perempuan Jambi dan untuk Indonesia ya. Terus ada pendengar setia nggak dilupakan Andi Muksim ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, salam sehat, Abang Puja Kesuma 62. Terus ada Mang Ajung di Danau Lama ya.
0: Baik.
1: Amin Ajeng, nanti disambung oleh Mas Rudi ya, sisian yang di belakang.
0: Siap.
1: Jadi kalau seri sampai gigitnya habis, Alif Bata ya Abza. Ya, kebagian nah, kita ini bagi-bagi supaya yang lain bisa masuk ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih saudaraku, salam sehat
0: ya. Baik, siap.
1: Terima kasih Mas Amok petugas, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kanti-kanti ya yang saat ini sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Nah, bagi kanti-kanti yang masih ingin berpartisipasi, silakan tentunya di 08 11 6707 9920.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung ya, tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti, tentunya hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan.
2: Hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. 22 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti kami temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

ya, ketika pemerintah mengusulkan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan kawasan industri melalui rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri. Kebijakan tersebut disiapkan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola kawasan sekaligus memperkuat daya saing investasi nasional. Pemerintah ingin memastikan pengelola kawasan industri menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Tri Supondi. Ya, ganti-ganti selain itu evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan kawasan industri. Hasil pantauan dan evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pemberian fasilitas. Begitu pula sebaliknya penjatuhan sanksi kepada kawasan industri yang juga akan diatur dalam RUU tersebut. Sebaliknya, kawasan industri yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut diberikan kepada perusahaan kawasan industri, pelaku usaha di dalam kawasan maupun badan usaha yang membangun kawasan industri. Ia menegaskan pemberian sanksi dilakukan secara proporsional agar memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan.

Nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya meluncurkan buku komik bertajuk Pancasila untuk Pemula. Peluncuran dilangsungkan di Taman Ismail Marzuki. Willy mengatakan komik yang diluncurkan itu mengusung pendekatan baru dalam pembelajaran Pancasila. Melalui media cerita bergambar, ia ingin nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan dipraktikkan generasi muda, bukan sekedar dihafalkan. Willy mengatakan proses penyusunan buku memakan waktu 2 tahun. Pembuatan itu melibatkan ilustrator, tim diskusi, hingga anak-anak untuk menguji apakah alur cerita dan visualnya mudah dipahami. Ia sendiri terinspirasi dari komik-komik edukasi yang bisa dibacanya kepada anak-anak. Ia mengatakan gambar menjadi pintu masuk yang efektif untuk menarik minat baca sebelum pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan. Pihaknya juga menegaskan Pancasila lahir dari tradisi dialog dan perdebatan, bukan dari dogma. Oleh karena itu, ia ingin generasi muda lebih aktif berdiskusi mengenai relevansi Pancasila dalam menjawab tantangan zaman. Dalam komik tersebut, Willy menghadirkan tokoh-tokoh fiktif yang mengangkat persoalan kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah hingga hubungan antar teman. Melalui cerita sederhana itu, ia ingin menunjukkan bahwa Pancasila hidup dalam tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan, bekerja sama, dan tidak menebarkan kebencian. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rima Agristina, menyambut baik peluncuran buku tersebut. Menurutnya, upaya membumikan Pancasila membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak dapat dilakukan BPIP sendirian. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kita nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Prompat Jambi.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, ketika di mana pun berada, masih kami akan hadirkan ya informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Ryo Sudibyo, menyoroti masih kuatnya ego sektoral antar kementerian dan lembaga dalam pengembangan kawasan industri. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia. Menurut Yoyo, kawasan industri sebenarnya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi. Namun pelaksananya masih menghadapi berbagai kendala birokrasi. Yoyo mengatakan pemerintah perlu menyatukan langkah antar kementerian dan lembaga agar tujuan pengembangan kawasan industri dapat tercapai. Menurutnya, investor membutuhkan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan usaha. Selain itu, ia meminta pemerintah berani melakukan penyederhanaan aturan yang selama ini dianggap tumpang tindih. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. Ia berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan regulasi yang mampu mengatasi hambatan birokrasi, terutama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan industri.

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di markas besar UNESCO Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4, negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing. Selain Indonesia, negara yang terpilih dari grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan Kamboja. Kemenangan itu berkat lobi dan diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun di pusat dan seluruh perwakilan terkait serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Duta Besar Republik Indonesia Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Umar menyampaikan kemenangan itu merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia menekankan periode 2026-2030, Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, mendorong implementasi konvensi 2003 yang lebih inklusif. 2030 yang lebih inklusif serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal. Posisi strategis di komite ini akan dioptimalkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pelestarian warisan budaya. Hal itu disampaikan delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa. Komite Warisan Budaya Tak Benda merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total 185 negara. Pihak konvensi 2003 UNESCO. Komite itu mengemban tugas strategis antara lain mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

太阳花。

01 RRI Jambi. 01 RRI Jambi FM 88.5. 01

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Info cuaca.

Masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk kali ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.

Di malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 0,5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 28 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sarolangun 9 titik panas dan Kabupaten Merangin 1 titik panas.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada itulah informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Jambi. Tetap bersama Pro4 Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ketika-ketika Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online atau judol selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengingatkan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol itu sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal itu dijelaskan Alexander, konten promosi judol akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan itulah konten dan promosi judol dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judol.

Tawamentan, Sudaryono menegaskan pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis. Itu untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Sudaryono mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier di berbagai daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan irigasi menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama itu, optimalisasi jaringan irigasi kerap terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menegaskan sektor pertanian dan pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan petani dan meningkatkan produksi pangan nasional. Sudaryono mengatakan sejumlah kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, antara lain dengan dihentikannya impor beberapa komoditas pangan strategis. Itu seperti beras konsumsi dan jagung konsumsi, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

pemerintah akan terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi guna mendukung terciptanya swasembada pangan.

ya, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati kembali irama Nusantara yang bernuansakan religi ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu, Badan Pusat Statistik atau BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia, Amalia Adi Ninggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan. Hal itu agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional. Menurut Amalia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga banyak negara termasuk negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko. Misalnya rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Pendataan lapangan secara door-to-door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus-sensus ekonomi sebelumnya, tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga rumah tangga. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, sensus ekonomi 2026 juga mendata seluruh sektor usaha tanpa terkecuali. Baik, ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Boy Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, ganti-ganti nantinya Perempat Jambi akan bergabung bersama Perempat Bengkulu untuk mengikuti acara Belajar Sumba Berdendang. Nantinya akan ada rekan kami yang lainnya, ada Bung Andri, yang akan menemani ganti-ganti nantinya diapresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak di sana sebelah Sumba. Kita di Belajar Sumba Berendang sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa bersama saya Hari Handika, ya. Hari saja. Untuk di sana yang mau bergabung di line telepon 7321994, bisa juga di line WhatsApp ya 0811 7816 544. Ini dari tadi nih, kita coba dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
0: Wawai.
1: Yo, apa kabarnya anak Ari?
0: Alhamdulillah. Wawai juga, Mbah.
1: Wawai juga.
0: Gimana, Mbah? Itu artinya apa sih?
1: Apa?
0: Wawai itu apa sih?
1: Wawai itu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jangan disamakan dengan celana Hawaii ya.
0: Dingin pakai celana Hawaii malam ini. Gimana Mbak, lagi ngapain nih?
1: Ya lagi STW.
0: STW. Ini tumben duluan ya.
1: Nomor berapa ini nelpon?
0: Nomor 1. Oh, Awaludin.
1: Ah, Awaludin. Berarti seperti SCTV aku ini ya.
0: Apa tuh?
1: Satu untuk semua.
0: Iya. Oke deh. Ma, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung?
1: Ya.
0: Lagu Lampung yang mana tuh?
1: Judulnya... Kumbang Debi.
0: Kumbang?
1: Debi.
0: Kumbang.
1: Hujan sore.
0: Tadi mau apa? Kumbang apa?
1: Kumbang Debi. Debi.
0: Debi, Debi. The B. Itu artinya apaan?
1: Bang pujaan, The B itu sore.
0: The B itu sore?
1: Ya.
0: Oh gitu. Ini yang versi mana nih?
1: Ya, versi mana aja. Kalau bisa orang Bengkulu bisa enggak nyanyi. Tanyain versi yang mana.
0: Besok deh hari yang cover ya.
1: Besok mah. Enggak ada tempat adanya. Yang lain tuan rumahnya.
0: Kumbang Debi.
1: Ya, Kumbang Debi.
0: Oke deh. Kirim salam buat siapa, Mbak?
1: Debinya hampir mirip sama boneka ya, boneka Debi.
0: Boleh. Itu Barbie.
1: Oh iya ya. Ya ini karena tuan rumahnya Bengkulu ini di Bandar Lampung dulu ya. Di Bandar Lampung ada penyiar kita. Nah, kita siapa ya?
0: Ya.
1: Yang lagi bertugas. Medi Irawan, coba panggil.
0: Bang Medi, halo.
1: Bang Medi Afrika. Bang Medi.
0: Iya.
1: Ya, di Bandar Lampung ada Babang Tampan, penyiarnya Medi Irawan, dan ada Nai juga di Waikandis Bandar Lampung. Di Jambi ada Waudin bersama Hamzah Yusuf. Ada juga Ibu Wati di Jambi, diwakilin lah sama Ibu Wati di Jambi ya. Penyiarnya juga ada Anur, ada Eki, pokoknya semua yang di Jambi.
0: Yeah.
1: Di Bengkulu ada, sekarang tuan rumahnya ada Ari penyiarnya, ada Riko, ada Ayah Puput ya, Mak Dadang. Terus tadi Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat ya. Sungai Liat, penyiarnya ada Ega, ada Rara, penyiarnya ada Takamura. Ada Julia juga di Palembang, ada penyiarnya Cik Gaya, Cik Dola, Cik Akbar, Cik Abah, Cik Firly, Cik Mita, penyiarnya, pendengarnya ada Sisi, ada Eli, ada juga Ria Anggrieni, sama kasih pujaan mantan zaman tahun 60-an yaitu ada Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Oh. Bukan Nenek.
1: Semoga Nenek Nur Aini di kereta Pati Palembang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan Nenek, kalau Nur itu cahaya, aku ini bintang, aku lah bintang bercahaya.
0: Amin.
1: Itu aja ya bagi-bagi waktunya ya Nenek. Ya. Ya, penutupnya jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Mm-mm.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Terima kasih ya Nak Ari.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Walaupun tadi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat Nenek tadi ya, ya Mbak ya. Silakan di latar belakang kembali. Saya terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga.
0: Malam, siapa nih?
2: Dari Bunda Wati, Jambi.
0: Bunda Wati, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Iya. Ini siaran gimana katanya si Cogan?
0: Kenapa?
2: Cogan.
0: Cogan.
2: Cogan tahu?
0: Cowok ganteng.
2: Masa kan dibilang macan sama cantik ntar.
0: Aku Ari.
2: Halo. Ya, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hujan di Bengkulu?
0: Iya, baru hujan sih.
2: Di sini Mas Adi jam 3 sore hujan.
0: Oh iya. Dari jam berapa?
2: Jam 3.
0: Oh, jam 3.
2: Hujan, berhenti sebentar, nyambung lagi, berhenti, nyambung lagi.
0: Wih. Ini
2: sampai mau maghrib tadi.
0: Ini kebetulan mau maghrib tadi sih, mau maghrib tadi.
2: Rayanya.
0: Gimana? Request lagu apa nih?
2: Lagu Jambi aja deh.
0: Lagu Jambi yang?
2: Lagu Jambi Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku. Oke deh, kirim salam.
2: Udah dulu sama Mbak Jarwo lah tadi. Mbak Jarwo pemecah setar sih.
0: Jadi sebutin semua ya.
2: Sebut semua sama Mbak Jarwo tadi, masuk Babang Topang.
0: Udah diam,
2: masuk Babang Topang, masuk Babang Topang.
0: Iya.
2: Ini Babang Topang sama Riko yang belum masuk nih, Riko tanpa sih, atau Riko tanpa sih yang di Bengkulu tuh.

0: RRI mana? RRI Palu di acara dangdut.
1: Oh iya.
0: Ya. Hari Minggu RRI Manado, Perempat Manado tuh spesial lagu-lagu irama nusantara. Aku gabungan di sini, di sana, di RRI Manado.
1: Oke. Okay.
0: Tapi lewat WA dan SMS saja. Okay. Kalau hari ini aku mau putarkan lagu ini ada aja lah, Asal Mula.
1: Asal Mula
0: lagunya lagu siapa? Slow Rock Sumatera Selatan.
1: Asal Mula.
0: Ya, Asal Mula lagu daerah Pagar Alam.
1: Asal Mula yang nyanyi siapa tuh kok?
0: Pokoknya yang versi Andalas Beatlet.
1: Oh, Andalas ya.
0: Oke, ya. Okay. Salamnya buat seluruh pendengar RRI, khususnya yang dari Jambi itu ada Bu Wati. Kemudian ada Hamzah Yusuf dan Wak Udin. Penyiarnya ada Andre, Pai Haki dan Dirman. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Tampan, Edo, Mbah Jarwo. Penyiarnya adalah Medi dan Peri. Kemudian ada yang dari Palembang tuh ada Wak Dola, Lydia sama Pili dan Yohan dari RRI Perempat Palembang. Dan juga ada Sisi dan C Gaya. Kemudian yang dari Bangka Belitung, penyiarnya adalah Wanda Sona dan Ega. Terus yang dari tuan rumah sendiri, Ayah Puput, gabungan Ayah Puput dong, Ayah Puput sama Mak Dadang. Dan juga seluruh pendengar setia RRI di mana berado, dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk RRI Perempat Manado, saya wakilkan penyiarnya ada yang baru saja siaran pagi, yaitu Heni Sumapode.
1: Ya. Mbak Heni ya?
0: Heni Sumapode.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Punya Asal Mula.
1: Asal Mula, benar.
0: Ya, lagu Pagar Alam Sumatera Selatan.
1: Siap.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rico. Kita terima satu. Kenapa lagi ya, sebelum kita putar lagu yang udah di request. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Palembang nih.
2: Kok tahu?
1: Tahu dong.
2: Palembang hadir.
1: Gimana? Kasih sih kan?
2: Baik. Iya benar ya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
1: Udah makan?
2: Alhamdulillah, belum kembali.
1: Hujan gak sih sana?
2: Enggak, di sini enggak hujan. Hari ini cerah-cerah saja.
1: Oh,
2: tapi
1: hujan.
2: Ada tadi pagi gerimis sebentar.
1: Oh, tadi pagi. Oke deh. Gimana? Kasih sih mau dengerin lagu apa nih?
2: Kenapa?
1: Mau dengerin lagu apa?
2: Oh, lagu ya? Ini aja deh. Lagu dari Bengkulu aja Kak, dipilihkan.
1: Dipilih ya?
2: Iya, dipilih tapi di Bengkulu.
1: Okay. Lagu aku aja tadi.
2: Aduh, siapa? Ada yang miskul.
1: Oke. Okay.
2: Kirim ya.
1: Apa yang kirim, lagunya?
2: Iya, lagunya dikirim. Dikirim ya, aku mau kirim buat tadi ada Bang Riko ya.
1: Iya.
2: Ada Bang Riko, siapa lagi yang di Bengkulu itu? Kalau nggak salah Ayah Puput ya, salam
1: Ayah
2: kenal
1: Puput.
2: Ya.
1: Bener.
2: Tadi ada Bunda Wati ya di Jambi ya. Ada Bang Setiawan juga, kemana Bang Setiawan? Udah lama nggak on air kan ya.
1: Iya ya,
2: Bang Setiawan ya. Iya, dengar suaranya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, Mbak Ika juga di sana bareng teman-teman di sana ya. Di Lampung tadi ada Mbak Jarwo ya, bareng ini Babang Tampan dan teman-temannya. Di Bengkulu, di mana lagi? Di mana lagi?
1: Sungai Liat.
2: Jambi, iya Sungai Liat ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Siapa lagi ya? Di Palembang ada Mbak Eli bareng teman-temannya. Siapa lagi miss call itu? Ya buatnya Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Raganten, Pak Husan Irin, Rian, Ayah Sobari ya.
1: Ya.
2: Dan yang lain-lain semua di sana ya.
1: Oke.
2: Okay. Gimana lagi?
1: Gimana lagi ya?
2: Di mana-mana lah semuanya gitu.
1: Siap.
2: Suaraku malah delay, bingung. Ya buatnya Bang yang ganteng, terima kasih ya selamat bertugas ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih

Kirim dulu ke Timur Bungkuk ya. Buat Sisi itu lagunya, buat Kak Sisi tadi, judulnya Sekundang Setungguan. Yang nyanyi siapa? Kayak narsis banget ya. Yang nyanyi Ari, biar bisa diingat terus maksudnya. Ini mana-mana request lagu Ari dong. Promosi. Kita simak dulu ke Timur Bungkuk. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sumba Berdendang.

0: trennya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20:42 waktu Indonesia Barat. Kita terima kembali di lantai telepon ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ari.
0: Siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Siapa?
1: Amnya Yusuf atau Haye.
0: Bukannya WA tadi ya?
1: Ada di WA tadi.
0: Gak jadi dong aku baca ini ya.
1: Lagunya Bang Ari, Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah Kalau-Kalau, benar.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ari, selamat malam, semoga juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada di Lampung ada Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Ada di Sungai Liap ada Kak Julia, ada Kakek Tambura, ada di Palembang tadi ada Cek Sisi, ada Cek Eli, ada Cek Akbar, ada Cek Tara, Cek Yaki, ada Cek Aisyah, ada Cek Atim, ada Cek Rudi, ada Cek Paujan, ada Cek Akbar juga, ada Cek Putra Banten juga ya, ada di Jambi, ada Bunawati, ada juga KDTS, ada Wah Udin, ada Ikari Sianti, ada Tenadia Purnamanya juga ya. Untuknya di Bengkulu ada Bang Riko tadi, selamat malam, ada Ayah Buput, ada Mama Dadang. Untuk semua belajar Sumba Berendang di 5 provinsi ya. Untuknya Bang Ari, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah, tadi udah WA. Sebenarnya mau aku bacain tadi nih. Tapi gak jadi ya Bang Hamzah ya. Request lagu Tingkah Kalau-Kalau. Kita terima kembali nih. Ya. Oke. Okay. Coba lagi aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ari? Ayo Bupet dari Bengkulu.
0: Ini pasti dari Bengkulu nih. Udah ditebak dari tadi. Halo. Ayo Bupet. Loh. Halo. Kemana suaranya ya? Tiba-tiba hilang. Dicoba lagi ayo Puput. Aduh. Tuh kan mati lagi. Assalamualaikum. Tuh. Aduh, itu bacain ini dulu ya. Di line WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Ini tumben banget.
2: Bukan tumben, mencet-mencet dari awal. Dan sibuk rekam pesan Anda. Tapi yang dua tadi bukan keputus, itu udah masuk dimatiin. Udah masuk dimatiin.
0: Oh gitu ya.
2: Beda kalau keputus sama dimatiin, beda suaranya dari sini juga beda.
0: Oh iya.
2: Masih malu-malu meong kali dia.
0: Baru lo yang ya. Atau emang
2: gimana
0: ini?
2: Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Apa?
2: Kabarnya gimana?
0: Ya, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Bapak tampan yang mana?
2: Ya, sehat alhamdulillah sih di tanggal 29 ini ya.
0: Tinggal ya.
2: Bang Ari ya.
0: Berapa? Tinggal besok ya?
2: Tanggal 20 ya. Di Juni ini gak 31 ini gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Iya, pokoknya nanti Rabu kali tanggal 1. Mempersingkat waktu aja karena waktunya udah mepet ini ya. Jadi
0: bener.
2: Lagu masih kebagian kali ya.
0: Insya Allah. Lagunya apa ya?
2: Lagu Lampung aja lah. Lagu Lampungnya Bakas Jawa.
0: Bakah?
2: Bakas, bukan Bakas. Bakas Jawa.
0: Bakas.
2: Iya, penyanyinya Winda Sanjaya.
0: Bakas Jawa.
2: Iya, Winda, penyanyinya Winda.
0: Winda, Winda mana Winda?
2: Winda Sanjaya.
0: Winda Sanjaya.
2: Iya, Bakas Jawa.
0: Winda Sanjaya sama Tam Sanjaya.
2: Enggak ada sendirian, kalau Bakas Jawa bisa sendirian, bisa berdua juga sih, tapi yang versi enggak. Yang duet enggak apa-apa, versi berdua enggak apa-apa.
0: Yang aransemen maksudnya.
2: Ya, sambil salam sedikit 5 provinsi tadi yang pertama-tama tadi yang udah pada masukan di Bengkulu ada Bang Riko tadi Ayah Puput udah semangat sekali, apa sinyalnya Ayah Puput? Kalau Ayah Puput tuh nggak dimatin itu emang udah putus sinyal itu beda ya. Dimatin sama nggak dimatin tuh beda.
0: Benar. Nah,
2: terus juga di Jambi tadi terima kasih Bunda Wati dan pen Jambinya dan penyiar Jambinya. Selamat malam. Sungai Liat ada penyiarnya Ayu Ega dan Ayak Wanda. Ayak itu kan kalau orang sini kan abang, dia Ayak bukan pakai H, kalau pakai H Ayak. Kalau di sana Ayak pakai K, Ayak Wanda.
0: Ayak.
2: Iya, Ayak. Ayak itu abang atau kakak artinya.
0: Oke.
2: Okay. Sama pendengar Sungai Liatnya Kakek Sakamura, Ibu Kori. Terus yang di Bandar Lampung ada yang tugas itu ada Bang Medi Irawan di RRI Pro 4 Bandar Lampung dan ada Nai di Waikandis bersama Sela bersama Edo juga di Bandar Lampung. Di Sumatera Selatan tepatnya di Palembang itu ada Cek Mita, penyiarnya Cek Gaya, Wak Dola, ada Cek Pili, Cek Ilham dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Abbas, ada Mang Al. Juga pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli dari Banyuasin, Palembang. Di Kereta Pati ada Nenek Nur Aini bersama cucung-cucungnya, Dedek Farul dan Firdaus, sehat selalu. Dan ada Ria Anggrieni juga, sehat selalu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Bang Ari, sehat selalu ya Bang Ari.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Dan kayaknya buat apaan premo terakhir deh ya. Biar nanti lagu-lagunya bisa ini bisa kita puterin semua. Oke. Okay? Ini yang direkam sama Bang Hamzah tadi. Tingkah Kalo-Kalo. Jadi ini yang nyanyi Ardi Arka ya. Tetap di Belajar Semua Berdendang.

berdendang di sana sebelah Zumba. Itu tadi Ardiarka Tingkah Kalo-Kalo ya, menyisakan satu lagu saja yang di request sama Bang Tampan tadi ya, Bakas Jawa. Dan untuk siapa nih? Seza, halo Mbak Seza Ilir Talo Seluma, mau request lagu dari Jambi katanya, judulnya Malang Dak Sudah. Nanti setelah lagunya Babang Tampan, aku puterin ya. Kita ambil dikit lah waktunya. Karena kan Mbak Seza ini di Ilir Talo Seluma di Bengkulu ini. Jadi pasti tetap dengerin, ya kan? Kita langsung dengarkan lagunya Bakas Jawa. Jadi sembari aku puterin ini lagu, aku pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah, mungkin salah kata penyebutan dan sebagainya. Kita ketemu lagi minggu depan di Belajar Sumba Berdendang.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Apresiasi budaya.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
7: Apresiasi budaya.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan tema tembang-tembang Batak ya di 08 11 670 79 20. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Kalau syukur lagi saya tidak bisa, tapi kalau sudah sehat-sehat.
0: Ya begitu ya.
1: Syukur lagi tidak bisa. Jam tayang tidak pacak lagi sudah.
0: Oh gitu ya. Waktunya sudah teratur sekarang ya. Iya. Oke.
1: Okay. Bunda. Ini kenapa sih misko ke sini ah?
0: Siapa yang misko?
1: Ya salah tuh yang di Palma.
0: Siapa yang di Palma banyak tuh?
1: Mami.
0: Oh, Kak Butet.
1: Mami.
0: Iya. Sehat selalu Kak Butet. Minta samperin.
1: Kolongan dua deh.
0: Minta samperin kayaknya tuh.
1: Haholongan buat Kak Butet aja lagunya.
0: Lagunya Haholongan?
1: Mantap. Haholongan yang dua ya.
0: Haholongan dua? Oke, okay, Bunda.
1: Kemarin gak bisa ikut kondangin karena pulang jualan. Melayang-layang jalan lah, goyang-goyang lagi. Karena pada kondangan rubuh di tempat, mendingan gak usah pergi.
0: Iyalah, nitip salam aja gitu ya Bunda ya.
1: Iya. Udah deh buat Mami Butet aja deh lagunya ya.
0: Buat Mami.
1: Hanya spesial nih buat Mami Butet.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Karena seumuran lah ya kita Kak Butet ya.
0: Oke.
1: Okay. Bunda sama Mami Butet seumuran loh. Beda cuma 1 tahun.
0: Oh, beda 1 tahun. Oh, lumayan. Wah, juga.
1: Kakak Butet 1 tahun.
0: Ya lumayan juga. Kalau 1 tahun kan 12 bulan tuh. Kalau jalan kaki tuh dari Jambi sampai kemana tuh?
1: Iya, 12 bulan memang. Iya, gak nyampe-nyampe kalau 12 bulan.
0: Iya, Bunda. Oke.
1: Terima kasih, Andrea.
0: Yop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di menit ke-31 nih, ganti-ganti. Dari formasi 21 tentunya kita masuk ke apresiasi budaya kita. Buat ganti-ganti yang suka dengan lagu-lagu Batak, boleh deh tunjukin lagu kesukaan kalian apa sih. Halo, perempat malam.
2: Horas, assalamualaikum.
0: Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biasanya Tafsian Mauli, Andre.
0: Kenapa?
2: Biasanya Tafsian Mauli.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Ya ini biasanya kalau lagu-lagu Batak itu namanya tuh Tafsian Mauli. Tapia Nauli.
0: Oh, Tapia Nauli. Ya. Lagu-lagu Tapia Nauli. Tapi kan
2: kalau Bang Mahmud yang bawa sih.
0: Oh, kalau kita mah enggak banyak. Kalau ya, lagu Tapselnya ada.
2: Ya.
0: Bunda, lagunya apa malam hari ini, Bunda?
2: Lagi Leye-Leye.
0: Lagi Leye-Leye?
2: Iya, soalnya hari hujan terus. Ini baru kan reda.
0: Iya, dari jam berapa ya? Hujan dari siang ya, tadi ya?
2: Bunda lagi di
0: Soho. Hmm.
2: Sambil Leye-Leye dengerin lagu Tapia Nauli. Ada dah lagu Ina Ina Sanari.
0: Apa?
2: Ina Ina Sanari.
0: Ina ya?
2: Ya.
0: Ina.
2: Ina Ina Sanari.
0: Tamari. Oh.
2: Samari sama.
0: Samari.
2: Sanari mana?
0: Sanari.
2: Bui.
0: Oh, oke, okay, sebentar aku cari dulu ya. Boleh.
2: Salamnya teman-teman Andri, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya untuk menghibur kita di daerah ya.
0: Siap.
2: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Rudi Sila, Rudi Selia, Naila, Vero, Wanita, Wakedun, Wakilisa, Kak Mustad, Bang Ijal, Kak Hajum, Kak Indra Sirajar. Terus itu Iter saya, si Lugis, Mas Kisian, Harahap. Itu pokoknya tetangga saya di Tongho dan Kedembangan. Okay. Yang lagi pada monitor.
0: Mengali
2: okay. Saya gade-gade juga ya.
0: Yui.
2: Ada lagi kan bro?
0: Lagunya ada Ina Ina Sanari ya.
2: Lagi ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali oh, teman-teman semuanya. Yang kedua tadi ada Bunda Nadia. Berikutnya ada orang Batak kayaknya nih. Halo, Horas.
3: Horas.
0: Ya, Kak.
3: Horas.
0: Horas up. Horas juga lah.
3: Iya.
0: Kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi langsung buat lagu aja kalau begitu.
3: Iya, lagu. Biar kita putar-putar aja.
0: Siap, apa judulnya?
3: Di Diarokapi.
0: Di Diarokapi.
3: Iya.
0: Wush, serem lagunya nih.
3: Iya. aja.
0: Buat siapa kak?
3: Buat Maya. Tasya ngapa Tasya?
0: Samperin.
3: Sama Mbak Nadia barusan ya.
0: Iya.
3: Ibu semuanya aja lah deh.
0: Oke deh.
3: Kita udah dengerin aja lah ya.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus ya Kak Butet ya. Oke, ganti-ganti kita simak dulu. Yang pertama ada

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Sahabat budaya, Anda masih bersama kami, Perompak RRI Jambi.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: tubuh. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM,

0: Ya kan, ketika kita mulai kembali untuk diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bataknya, masih di line telepon yang sama. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum Horas.
0: Horas ba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Andre?
0: Kabarnya masih seperti biasa. Ya. Abang sehat juga ya?
1: Iya, seperti biasa juga.
0: Seperti biasa juga. Biasa malam kalau tidur jam berapa sih, Bang?
1: Ya, jam 9-an lah, jam 23:30.
0: Oh, begitu. Iya, iya. Malam hari ini kita lagu-lagu Batak nih, Bang.
1: Iya.
0: Ada lagu kenangan dengan lagu-lagu Batak?
1: Kita pilih lagu Baju Nabirong aja lah lagunya.
0: Baju Nabirong?
1: Iya.
0: Oh, ini lagu cukup lama juga nih ya.
1: Iyalah.
0: Tahu ceritanya tentang apa lagu ini, Bang?
1: Kalau kita enggak tahu ceritanya.
0: Oh, terus terus kenapa suka dengan lagu ini? Dengan liriknya kah, dengan aransemen musiknya atau bagaimana, Bang?
1: Liriknya. Ya, pokoknya ya, dengan liriknya kita senang sekali ya.
0: Memang enak banget ya lagu-lagu Batak itu ya.
1: Iya, sambil santai-santai itu kan.
0: Iya, tentunya sedap sekali mendengar lagu-lagu Batak ya.
1: Ya, dingin-dingin nih, senang sekali.
2: Penghantar tidur.
0: Penghantar tidur.
1: Iya, penghantar tidur katanya.
0: Iya, iya. Nah, lagunya buat siapa, Bang?
1: Teman-teman Mas Andi ya, selamat malam ya, selamat cuak-cuak aja, semoga senang selalu ya.
0: Siap.
1: Ada istri tercinta nih yang lagi istirahat juga, selamat malam, semoga selalu.
0: Iya.
1: Ada Rudi, Ramlan, Omar, Armi juga, Abrisila, ada Naina juga, Kak Vero, Ajeng juga ada, Kak Butet ya, selamat malam, ada Indra juga ya.
0: Iya.
1: Ya, ada di Simbang Kiri ya, selamat malam. Iya. Ya, Bang Injal, Bang Anju, Abdullah, juga ada, Putra Perpijang juga, ada RPM juga ya, selamat malam. Ada siapa lagi ya, Cirus ini juga ya, pokoknya semuanya ya.
0: Iya.
1: Yang monitor pada malam hari ini ya, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Yup, sama-sama Bang Alimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya lagu pengantar tidur. Memang ya, lagu-lagu Batak tuh enak banget ya. Lagu Sunda juga tuh sedap. Pokoknya lagu-lagu Indonesia kedaerahannya tuh keren-keren ya, dari Sabang sampai Merauke. Yuk, silakan kembali. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atau?
3: Mas apa nih?
0: Dengan Andre di sini.
3: Oh, dengan Mas Andre.
0: Iya. Atau?
3: Ya, Mas. Ujian.
0: Kenapa? Sehat tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan juga, seharian nggak di Muara Sebapu?
3: Mulai dari jam 5 tadi.
0: Dari jam 5 sore sampai malam ini?
3: Sampai jam 8-an lah.
0: Oke, oke ya, setidaknya menyuburkan tanah begitu ya, mendinginkan ya, tanah.
3: Mendinginkan badan juga.
0: Mendinginkan badan dan pikiran, apalagi ini bulan tua banget nih.
3: Iya.
0: Iya, Tuhan Maha Besar ya, mendinginkan suasana yang begitu panas ya. Lagu-lagu Batak punya stok nggak?
3: Adalah lagunya Butet judulnya.
0: Butet? Kalau nggak salah Kak Butet udah pindah ke ini, ke Kasangpuda dia.
3: Iya Pak.
0: Kak Butet, iya. Kemarin kan di Palmerah ya kalau nggak salah ya.
3: Di Jeramba Bolong.
0: Iya, Jeramba Bolong, sekarang udah pindah.
3: Pindah lagi ke anu ya, ke Kasangpuda ya.
0: Kasangpuda katanya. Ya enggak enggak apa-apa lah, nanti kita puterin lagu ini kan, disebut-sebut namanya dia ini denger kan, Butet gitu kan.
3: Iya.
0: Kenapa tuh kok suka dengan lagu Butet ini? Ada kenangannya, ada ceritanya?
3: Kita sih enggak ada, tapi lagunya itu seneng lah dengan lirik-liriknya itu kan.
0: Iya, oh begitu ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa mengobati ataupun apa ya, mengulang memori-memori indah dengan lagu ini, seperti itu ya.
3: Iya. Oke. Okay. Kalau nggak salah umur saya 10 tahun sudah dengar lagu ini.
0: Sekarang usia atau udah berapa?
3: Udah 60-an lebih.
0: usia 10 tahun. Waduh. Waduh. Udah ada lagu ini ya, Butet gitu ya.
3: Udah ada. Ya udah ada lagu itu.
0: Wah, luar biasa. Nih ini menjelang ratusan tahun nih lagu. Ya mudah-mudahan tetap awet ya lagu-lagu seperti ini ya.
3: Iya. Itu kan kalau dengar kita itu kan kita perang zaman Belanda atau zaman Jepang, enggak tahu juga.
0: Iya, iya Butet, luar biasa, emang dah keren. Dulu mendengarnya di radio juga atau?
3: Iya di radio.
0: Oh luar biasa, oke lah kalau.
3: Kan, dulu kan sinetron, sandiwara kan nggak ada di, belum ada di TV, belum banyak.
0: Belum banyak.
3: Di radio semua ya.
0: Iya betul banget. Mungkin ada mengingatkan teman waktu mendengarkan lagu ini di masa kecil dulu tuh siapa?
3: Ya adalah teman saya yang namanya Eri itu di dalam video juga. Tapi kalau dengar lagu ini ya pokoknya menikmatin banget lah lagunya.
0: Terkenang masa-masa kecil dulu ya tuh ya.
3: Iya.
0: Berantem-berantem sama temen gitu ya.
3: Iya berantem tapi cuma berantem omong aja.
0: Iyalah ntar pulang ngadu sama mak sama bapak gitu ya. ntar mak bapaknya yang berantem.
3: enggak.
0: Oke lah kalau begitu. Atuk mungkin disamperin aja teman-temannya tuh, silakan tuh.
3: Ya pertama buatnya Mas Andre ya, sama Tugas buat harus sehat sama keluarga.
0: Iya.
3: Terus juga buatnya yang baru turun tadi siapa tuh?
0: Itu ada Bang Alimin tadi.
3: Nah, buatnya Bang Alimin ya. Terus juga buatnya Bunda Nadia, buatnya Vero. Juga buatnya Mbak Ajeng, Mbak Eka Repianti juga ya, Mbak Aurel.
0: Iya.
3: Juga buatnya Kakak Butet. Ini lagunya khusus buat Kakak Butet ya.
0: Iya. Butet gitu ya. Pulanglah Butet gitu.
3: Pulang lagi ke Jeramba Bolong.
0: Iya, besok baru pindah di Jeramba Bolong, kita puterin lagi lagu Butet lagi biar pindah lagi gitu kan.
3: Terus juga buatnya Pak Udo Rahim ya. Banyak pindah kampar juga Bang Jiji.
0: Iya.
3: Bang Juli juga ya. Buatnya punya buatnya Kitemar, buatnya Mas Kliwon juga ya, buatnya Putra Pulau Pijang, buatnya siapa lagi, buatnya Amar Bakung, buatnya Army Muda, terus buatnya siapa lagi ya, buatnya Mbak Yani, Mbak Bandung, Mbak Yani Tengeti juga, ya pokoknya buat semua pendengar di Perumpat lah ya.
0: Iya.
3: Oh, buatnya Mas Dani nih ya. Kabar Mas Dani, semoga selalu sehat juga ya.
0: Iya.
3: Sama Mbak Nurnya. Oke, Mas Andre ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuk Pijan ya, lagunya luar biasa ada Butet. Buat Kak Butet, berbanggalah kamu punya nama Butet seperti itu ya. Karena kamu akan terus hidup selama lagu ini diputar. Kamu akan selalu dikenang, Kak Butet. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, suaranya mau, bawaannya mau tidur aja gitu loh. Kenapa, Mbak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsayang. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana?
2: Boleh masuk.
0: Kenapa?
2: Boleh masuk.
0: Boleh Horas gitu loh.
2: Horas.
0: Iya.
2: Lewat mana masuknya?
0: Bebas aja. Ma yang mana kamu suka aja, Mbak?
2: Jendela.
0: Hah? Jendela boleh. Paling nanti aku teriakin. Iya, jangan ditahan-tahan. Kalau mau ketawa mah ketawa aja. Ntar beda keluarnya.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, Mas.
0: Kamu sehat juga?
2: Sehat lah, Mas. Kalau sudah ketemu Mas, sudah sehat.
0: Aduh. Ya Allah, kuatkan iman dan batinku, ya Allah.
2: Kak Piro, tinggal Kak Piro. Mas Andre, pacar.
0: Kenapa yang ngadu sama Mbak Pironya? Aduh, iya. Liburan masih panjang ini, Mbak Ajeng.
2: Banget. Tapi ada orderan lah, insya Allah.
0: Orderan apa ini?
2: Udah lah, gak usah dikasih tahu lah.
0: Oh, maksudnya penghasilan tambahan begitu?
2: Penghasilan tambahan.
0: Oh, apa nih bisnisnya? Kuliner kah? Atau kerajinan tangan atau bagaimana?
2: Kerajinan tangan lah, menjahit-menjahit.
0: Oh, berdasarkan pesanan seperti itu ya?
2: Iya, iya mas.
0: Mungkin kalau bisa memproduksi kerajinan-kerajinan tangan yang lain, bisa kita ekspor impor nih?
2: Gak usah lah mas.
0: Hei, apa salahnya kita coba? Aku ada channel juga kalau keluar negeri
2: ada
0: gitu.
2: Ada pesanan baru lah, kalau enggak lah.
0: Apa tuh jenisnya, pakaian saja atau bagaimana? Atau ada seperti?
2: Ya, ada pakaian, ada itu masang-masang lambang baju gitu kan.
0: Masang-masang lambang baju. Oh, logo-logo seperti itu. Itunya logonya jahit tangan atau pakai mesin itu? Oh, pakai mesin. Wah, keren itu ya. Bengek tuh, ntar lagi bengek tuh.
2: Astagfirullah, doanya jelek kali.
0: Enggak lah. Aduh. Oh, begitu ya.
2: Untuk tambahan jajan putra mas.
0: Untuk jajanan putra?
2: Tambahan putra.
0: Oh iyalah. Selagi kita berkreativitas, mudah-mudahan ada ladang rezekinya di sana.
2: Mas, amin.
0: Ah, itu tadi kalau memang ada kreativitas, coba deh share sama aku. Siapa tahu nanti bisa kita share ke luar negeri apa kemana gitu.
2: Gak usah lah mas, di sini aja lah mas.
0: Gak apa-apa, soalnya aku ada channel kesana gitu loh. Siapa tahu kan.
2: Ntar lah mas ya.
0: Iya.
2: Kalau memang ada kemauan, ntar di lewat belakang aja.
0: Oh ya boleh lah kalau begitu aku mengikutin aja maunya kamu gimana ya?
2: Iya mas.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya
0: apa? Butet juga?
2: Hah?
0: Butet? Enggak. Apa?
2: Haholongan satu mas.
0: Apa?
2: Haholongan satu.
0: Haholongan satu?
2: Iya.
0: Tadi haholongan dua?
2: Ya udah satu kan ada.
0: Iya sih harusnya dari satu tadi ya, jangan dari dua ya karena pelajaran.
2: Makanya.
0: Iya.
2: Makanya. Bukan. Punya gue dulu yang diputar.
0: Namanya kita belajar dulu kan dari satu ya, bukan dari dua ya.
2: Sudahlah masuk be, kolmi pula.
0: Siapa tuh?
2: Ada deh.
0: Oh ya dah, kalau nggak boleh tahu ya udah. Lagunya buat siapa nih mbak?
2: Lagunya buat yang miskel ya. Mas lagunya buat semuanya ya mas ya?
0: Buat semuanya?
2: Kak Tero masuk kak.
0: Ntar rebutan kalau buat semuanya.
2: Kenyang mas.
0: Iya dah. Kita masih punya waktu. Kita masih punya waktu yang cukup panjang ini mbak. Tenang aja.
2: Iya. Tapi kan yang lain mau masuk kita udah lama cakap-cakap mas.
0: Iya oke deh.
2: Kita bagi-bagi mas.
0: Oke.
2: Salamnya buat semua aja ya.
0: Yuk.
2: Untuk habis pakai karet 60 plastik yang terang. Jadi nampak. Ntar lo hati-hati ya mas.
0: Makasih ya.
2: Iya mas, hati-hati ya.
0: Oke deh, thank you. Waalaikumsalam. Oke deh, ganti-ganti kita simak 3 lagu ya. Baju Nabi Rasul.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: tertipu di masyarakat. Jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
6: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
7: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 FM.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-29 dari formasi 22 tentunya kita masih diapresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Bataknya. Tentunya di line telepon 08 11 67 079 920. Buat ganti-ganti yang udah masuk tadi ya, terima kasih masih stay bersama kami di 99,2 FM program 4 Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk penelpon selanjutnya silakan aja. Halo Pro 4 malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Pak Abdurrahim.
1: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya.
1: Iya.
0: Bagus cuacanya malam hari ini, Pak, di sana?
1: Oh, kalau cuacanya di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada malam ini ya.
0: Biasa saja, tidak ada hujan ya?
1: Iya, tidak ada hujan, cuma kalau siang itu sekitar jam 12 siang, WITA, waktu Indonesia Tengah.
0: Ya.
1: Nah, itu panas ya, tapi tidak lama. Kadang-kadang juga itu,
0: ya,
1: tapi ada hujan. Sudah beberapa hari yang lalu ini.
0: Iya, iya, iya. Oke. Apapun cuacanya, yang jelas Pro 4 akan selalu hadir nih Pak Abdurrahim.
1: Iya.
0: Malam hari ini lagunya lagu-lagu Batak nih Pak. Punya kenangan atau punya lagu kesukaan dengan lagu-lagu Batak ini?
1: Iya. Cuma itu kalau saya itu kan sebenarnya lagu-lagu. Apakah lagu dandut? Apakah lagu Bugis? Nah, saya kan orang Bugis.
0: Iya.
1: Jadi apakah lagu Batak, apakah lagu negara, lagu dandut, pokoknya sama lagu-lagu itu saya suka. Nah, jadi saya ini bergabung Ererian dari Minasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Persatu dan dari Perempat.
0: Iya.
1: Makanya itu satu tempat bergabung. Bayangnya karena lagu-lagu ini itu, karena lagu-lagunya itu saya sering pisang, seperti lagu Mentah Negara, itu sering pisang, mulai perasaan merasa, dalam acara yang rindu, biasanya itu, dan ya. Ada acaranya
0: sekarang
1: ini, ada acaranya itu diubah jadi rambut dulu.
0: Nah, untuk malam hari ini Pak Abdurrahim, kita diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Batak. Requestnya lagu apa Pak Abdurrahim?
1: Siantarman.
0: Siantar?
1: Siantarman.
0: Siantarman?
1: Iya, Siantarman. Lagu Batak yang diubahnya Siantarman.
0: Oke, yuk lagunya mau disamperin untuk siapa ini Pak?
1: Lagunya ini untuk teman-teman pendengar dari Popat Jambi. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 ya.
0: Betul.
1: Ya, selain ya. Ada Sandi Musin. Sandi Cakra Winata.
0: Iya.
1: Hans Yusuf. Kemudian Bang Ajum. Bang Ajum sering juga gabung di Retro Merauke.
0: Oh iya, sering masuk ikut ke sana ya.
1: Iya, sering juga gabung di situ.
0: Tadi sudah masuk tadi Bang Ajum di sini.
1: Oh, sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Soalnya aku tadi bergabung dari perempuan Merinda, soalnya acara bugisnya itu malam Selasa.
0: Lanjut Pak.
1: Berikutnya ada Bahasa Sejawan, Bang Kadir Chef. Kemudian Bang Pujo. Waudin. Kisnar. Berikutnya ada Mbak Jamila.
0: Iya.
1: Mbak Tina. Bunda Wati.
0: Iya.
1: Bu Yani. Mas Vero.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman pendengar Radio 4 Jambi. Dimanapun berada. Semuanya.
0: Tanpa
1: terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Sama-sama Pak Abdul Rahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim ya, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya, silakan tentunya masih di apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Batak. Halo, Horas.
2: Horas.
0: Horas, Bah, lagi di mana ini, Bang?
2: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, baik sekali aku, Bang.
2: Baik sekali ya.
0: Iya, Abang bagaimana?
2: Baik-baik juga.
0: Lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah, Andre.
0: Oh, di rumah belum tidur?
2: Belum.
0: Biasa tidur jam berapa? Apa nonton bola nih?
2: Kadang-kadang aja.
0: Wah, ini malam hari ini mantep banget ini, Bang.
2: Mantep?
0: Iya.
2: Orang Jepang ya?
0: Iya, itu. Jagoin mana, Bang?
2: Aku ini apa? Kalau itu mendengar aja. Mana aku cuma jagoin.
0: Kenapa, Bang?
2: Aku tak main ini malam. Tadi jam 3 nanti Jerman lawan apa?
0: Oh, Jerman lawan apa ya? Aku kurang tahu sih. Aku tanya jam 12 aja, Bang.
2: Ini apa? Paraguay ya?
0: Mungkin. Ya kalau di atas kertas ya Brazil unggul, Jerman unggul, oh. Tapi namanya sepak bola kita nggak tahu ya, Bang ya?
2: Tahu ya, kalau dalam teorinya kayak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi Jepang juga sering nggak dikasih kejutan ya?
0: Ih, Jepang tuh luar biasa gitu, Bang.
2: Iya, yeah, tapi kemarin itu waktu itu musuh lawan Rusia itu diimbang 0-0 ya, 1-1 ya.
0: Iya, pokoknya intinya kalau aku sih gimana ya, aku kepinginnya pegang Jepang sih karena kita satu ini ya.
2: Asia ya.
0: Iya, Asia gitu, Bang.
2: Iya. Tapi itu kalau Jepang tuh ini lah bisa diprediksi ya.
0: Iya, kita berdua.
2: Tapi kemarin tuh yang waktu itu kerja tuh waktu apa ya?
0: Yang
2: Jerman lawan ini, Ekuador.
0: Berapa tuh skornya?
2: Kok ditahan oleh Ekuador 2-1 ya?
0: 2-1, nah itu tadi bola tadi, Bang. Kita
2: nggak bisa menjagokan suatu ini. Cuman terkadang memang banyak kan yang detek-detek itu benar ya kan?
0: Iya.
2: Kemarinnya belum tentu, tapi
0: iya, kita harapin aja malam hari ini Jepang menang deh ya.
2: Keluar pakai menang.
0: Jepang menang nih malam hari ini mudah-mudahan, Bang.
2: 3-3, umur 32 ya?
0: Apanya?
2: 32 besar ya?
0: 3-2, betul.
2: Kalau sudah 3-2 ini 16 besar kan?
0: Ya 16, berarti ini kan sistem gugur ya, Bang ya?
2: Iya, sudah kalau kami saya kalah sekarang sudah angkat kompor orang.
0: Iya, aku kepinginnya sih Jepang sih menang malam ini lah.
2: Iya,
0: insya Allah
2: ya.
0: Oke. Bang,
2: lagu satu-satunya perwakilan cuma Jepang ya?
0: Asia kayaknya iya?
2: Iya.
0: Jepang. Tapi Korea Selatan masih masuk ya?
2: Masih.
0: Gugur ya? Oke.
2: Mudah-mudahan aja ya.
0: Ya, kita berharap yang terbaik lah buat Asia gitu, Bang ya.
2: Iya ya.
0: Ya.
2: Lagunya Miklu aja.
0: Apa?
2: Ikut-ikut lagunya.
0: Oke, kalau gitu aku pilihin aja nanti lagu Bataknya ya.
2: Iya, aku salam-salam aja.
0: Boleh, Bang. Buat siapa, Bang?
2: Nanti malam nanti kau semoga sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Buat yang bersen turun. Ada Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Malam Abdul Rahim.
0: Ya.
2: Buat Amarkan, Uni Ayang, masih belum Uni Ayang?
0: Uni Ayang belum.
2: Belum ya. Maksum, Pernika di Terengkutu,
0: ya.
2: Pak Sadewo Bayu Gelincir, Tule, Atau Tujan,
0: ya.
2: Kiru Suli,
0: ya.
2: Pemelan di Kelas Muda, Pina di Kampar, Ilki Adi di Panjab Tim, Adi Indra di Panjab Tim,
0: oke.
2: Di Semar ya.
0: Iya.
2: Di Tanjung Katung, Bodi Sila. Buat Kang Iing. Buat apa lagi? Ini dua pertama sama Alimin. Buat semua lah ya.
0: Iya.
2: Iya. Buat Alimin, malam matugas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti kita berdoa saja. Mbak Jepang bisa memberikan kejutan malam hari ini dengan mengalahkan Brazil. Oke, karena kalau Brazil jadi juara dunia itu sudah biasa gitu ya kan. Tapi kalau Jepang jadi juara dunia, setidaknya kita satu Asia begitu kan. Wah, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Oke, ganti-ganti. Tentunya di 40 menit dari formasi 22 masih diapresiasi Budayo Kito dengan lagu-lagu Batak.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Brum Par FM 99,2 MHz.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Au.
4: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti.
3: Aduh. Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
8: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
9: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
10: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
11: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
12: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
3: Pro 4 FM.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Jep, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
7: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
5: Hei, itu korupsi.
8: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Mau kemana? Korupsi nih.
9: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
5: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Eh, kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ko.
4: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
3: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi kok penting bagi kita.
5: Benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
6: Nah, kalau begitu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kok jika terjadi bencana alam.

0: Awas, bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan RRI Digital. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini 30 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Cahayo Pagi.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridha Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhoi Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat, sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya, bisa menyembah seseorang itu gitu, macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. kalau tidak sholat, merasa sesuatu sakit, ada yang kurang, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Ya itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Nih ada orang itu sholat tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, tapi kehidupannya itu morat-marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut disitu, wasta'inu bisabar wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in.

0: dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullaha, sembahlah Allah dengan cara wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu. Banyak nih kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Nah, batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran. Panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Ditaruh di tanah, berbantal tanah. Sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ. Alam barzah menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi. Sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Untuk sementara demikian.
1: Cahaya Pagi.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.
1: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kloter batang hari 24 telah tiba di Jambi. Jemaah Haji asal Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter batang hari 24 telah tiba di asrama Antara Jambi. Rombongan jemaah yang kembali ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Batanghari, dan Kabupaten Tepo. Kepulangan jemaah ini disebut oleh asisten satu Pemprov Jambi, Jang Cik Moza, dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab. Asisten satu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sekaligus mengingatkan jemaah untuk menjaga nilai-nilai haji yang mabrur dalam kehidupan sehari-hari agar semangat ibadah tidak memudar setelah kembali ke rutinitas pekerjaan dan kesibukan duniawi. Selain prosesi penyambutan, pihak panitia juga fokus pada koordinasi pengambilan bagasi dan barang bawaan jemaah agar dapat diterima oleh pihak keluarga dengan tertib di daerah masing-masing. Ketika-ketika inilah kabar hari Ika, kloter batang hari 24 telah tiba di Jambi. Ketika-ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960 RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan di pukul 6:21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ganti-ganti pagi hari ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya di hari ini, dan tidak ada hambatan apapun itu. Nah, tentunya ganti-ganti di pagi hari ini akan hadir sederetan informasi. Salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang hari ini mencatat hampir seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah di wilayah tersebut kini dilengkapi fasilitas papan interaktif digital atau interaktif flat panel. Nah, langkah pemerataan teknologi ini sejatinya telah bergulir sejak tahun lalu guna mendongkrak mutu serta fasilitas belajar mengajar di kelas. Saat dikonfirmasi, ketikanti Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Arawan, memaparkan bahwa sebanyak 218 sekolah dasar dan 62 sekolah menengah pertama kini sudah memanfaatkan perangkat modern tersebut. Ganti-ganti. Arawan menambahkan seluruh paket bantuan digital penunjang indikator pembelajaran ini sengaja dikirimkan secara serentak pada tahun anggaran sebelumnya. Pada saat ini, perangkat tersebut dipastikan sudah terpasang dan siap digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tentunya ganti-ganti meski distribusinya sudah hampir menyeluruh, pihak dinas tidak ingin kecolongan. Saat ini, proses pendataan akhir mengenai pemetaan digitalisasi sekolah masih terus berjalan untuk menyisir jika ada sekolah yang terlewat atau belum kebagian. Dan melalui lompatan teknologi ini, ia menaruh harapan besar agar atmosfer belajar di sekolah menjadi lebih hidup. Kehadiran papan interaktif ini diharapkan mampu memicu kreativitas guru sekaligus mendongkrak antusiasisme siswa dalam menyerap ilmu. Dan ketika nanti tolong informasi di pagi hari ini, tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.
1: Ado jando mati laki nyong. Coba Kadipabini banyak anaknya.
2: Nyo banyak anak tu banyak rasa sakit tu mah.
1: Ado jando manis senyumnya.
2: Muka sui.
1: Indak kadipabini tabayang juo.
2: Lah di mabuk jando mah.

0: Komo, banyak nian berita kejadian komo.
1: Iyo, tu berita hoha.
0: Eh, apa namui berita hoha tu?
2: Sibuk baik di hoha. Yang benar tu tahu kau. Beritanya tu hoak.
1: Hah?
2: Berita tidak benar atau berita palsu yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang tidak jelas sumbernya. Makanya kalau ada berita, bertanya sama orang yang paham. Jangan ngoceh sana sini. Tahu dah?
1: Eh, abang.
2: Hoha.
3: Perbuatan menyebarkan berita kebohongan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan akan dikenakan sanksi pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Kuliner Nusantara, gulai ikan patin merupakan salah satu sajian kuliner Nusantara dan cukup populer karena rasanya yang nikmat. Makanan tradisional ini memiliki rasa segar yang menggugah selera, apalagi kalau dinikmati pada siang hari untuk menu makan siang. Makanan yang satu ini wajib Anda coba jika berkunjung ke Jambi. Gulai ikan patin memang diolah dengan higienis dan bersih, sehingga membuat selera makan menjadi naik. Makanan Nusantara ini ternyata banyak digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung. Bahan utama kuliner ini adalah ikan patin, di mana ikan ini termasuk salah satu dalam kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EVA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin cukup banyak. Gulai ikan patin lebih nikmat jika disajikan ketika masih panas, apalagi ketika cuaca dingin.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RI Jambi, masih di Jambi Pagi Iko dan Semangat Pagi. Tentunya Kati-kati hadir informasi di ruang dengar Kati-kati. Kali ini upaya mengembalikan kelestarian kawasan bentang alam Bukit 30 terus bergulir lewat program restorasi berbasis masyarakat yang dimotori oleh WWF Indonesia bersama dari berbagai pihak sebanyak 30.523 bibit pohon dari 28 jenis tanaman kini telah tertanam di tanah Kabupaten Tubuh hingga pertengahan tahun 2026. Tentunya Kati-kati, aksi hijau ini digerakkan oleh 112 petani lokal yang tergabung dalam 7 kelompok tani. Kati-kati, catatan positif ini dipaparkan langsung oleh dalam acara diseminasi hasil liputan dan pemutaran film yang digelar oleh WWF Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen Jambi di kantor Bapeda Litbang Kabupaten Tebo 26 Juni 2026 kemarin. Dan kegiatan ini menjadi ruang diskusi hangat bagi para petani, pemerintah daerah, BKSDA Jambi, dan KPHP LSM hingga para jurnalis Kati-kati. Tentunya Kati-kati, uniknya sebanyak 25 jenis bibit yang ditanam ini justru disediakan sendiri oleh warga, sementara sisanya dibantu lewat program. Tidak sekedar menanam, WWF juga mendampingi warga membangun rumah pembibitan, pelatihan ataupun melatih pembuatan pupuk kompos, serta menyiapkan langkah mitigasi konflik dengan satwa hingga memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau pertumbuhan pohon.

Diseminasi dan pemutaran film, para pihak tidak hanya melihat rekam jejak penghijauan yang sudah berjalan 6 bulan terakhir, namun juga merumuskan strategi menghadapi tantangan ke depan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pegiat lingkungan, dan media ini menjadi kunci utama agar bentang alam Bukit 30 ini tetap bisa memberi penghidupan bagi masyarakat ataupun manusia, sekaligus pelindungi bagi satwa liar yang ada di dalamnya. Dan tentunya ketika nanti telah informasi di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: 99,2 Pro 4 RRI Jambi,

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari ini. Pemerintah Kabupaten Merangin komitmen dukung sektor kesehatan melalui Posyandu. Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen penuh mendukung sektor kesehatan, salah satunya melalui program pos pelayanan terpadu. Dukungan ini dikuatkan oleh pergeseran arah dunia kesehatan melalui transportasi layanan utama yang kini berfokus pada pelayanan berkualitas dan bersifat pencegah. Staf ahli 3 Setda Merangin Henry Widodo di Merangin menyampaikan berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu kini resmi memperkuat posisinya sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Salah satu dukungan yang dilakukan adalah terus mengalokasikan anggaran daerah untuk program jaminan kesehatan daerah guna memastikan puluhan ribu warga kurang mampu mendapatkan akses pengobatan gratis. Untuk itu, Henry meminta tim pembina Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan segera melakukan pemetaan intensif agar implementasi transportasi ini merata. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali membudayakan 7 pilar gerakan masyarakat hidup sehat, seperti rutin melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi pangan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan cek kesehatan minimal 1 tahun sekali. Kanti-kanti adalah kabar hari ini. Pemerintah Kabupaten Merangin komitmen dukung sektor kesehatan melalui Posyandu. Kanti-kanti dapat mengunjungi lemanrri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,